0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
2: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran. Cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga. Khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus tertibkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
3: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar double. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu, preman, yang kedua, begging, yang ketiga, jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
6: Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
5: Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
8: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
9: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
8: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
9: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong.
1: Pacar.
3: Dari depan tetap, aja ya. Lipsingnya dari depan ya. Ini ya.
2: Dari depan.
0: Belum.
3: Sini aja biar enggak terlalu, biar enggak terlalu. Aku bawa deh.
0: Ready.
3: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
3: Pacitan. Pacitan ya.
4: Ready.
0: Rolling.
3: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua bedding belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semua pun kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini, di sesi kedua ini. Kita ya setelah di sesi pertama, Bila berani sebuah bahan dari jam 6 sampai jam 7. Nah, Bila kembali lagi ini di sesi kedua sebuah bahan. Nah, pastinya dari jam 7 akan menemui sebuah bahan sampai jam 8 seperti biasa gitu ya. Nah, di sesi kedua ini tadi Bila udah ngobrol banyak sekali sama Sobat Buana. Di sesi pertama ya, kita udah ngobrolin tentang yang namanya persekolahan dan remaja ya mas. Sekarang yang rasanya ingin coba dan ingin tahunya tuh tinggi banget sampai-sampai gitu ya. Banyak sekali remaja-remaja sekarang tuh penampilannya tuh pengen beda di sekolah tuh, beda dari anak yang lain. Biar pertama di notice mesti Sobat Buana. Habis itu banyak orang yang kenal gitu ya, orang ini tuh ini gitu ya, karena selalu beda gitu. Tapi menurut kamu ini cara mengekspresikan diri atau melanggar peraturan sih? Karena kan ada beberapa sekolah yang ketat banget Sobat Buana, bahkan mungkin gak pakai tali pinggang, ataupun kaos kaki tuh ada warnanya dikit, ataupun habis itu sepatu juga berwarna dikit, gak boleh gitu ya. Nah itu juga ada banget sekolah yang kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir Sobat Buana, kita tampil beda tuh gak harus dari penampilan yang melanggar peraturan gitu ya. Gimana caranya kita tampil beda tapi tetap mematuhi peraturan? Nah, harusnya yang dipikir tuh itu Sobat Buana. Harusnya tuh yang dijalani tuh itu, contohnya kalau pengen tampil beda, rambutnya dibikin kayak beda. Yang biasanya teman-teman rambutnya tuh panjangnya setelinga gitu Sobat Buana, kita bikin beda. Kita kalau potong rambut tuh kita botakin aja sekalian. Nah gitu biar tampil beda Sobat Buana. Atau tampil beda tuh juga bisa menyelamatkan diri kita dari yang namanya percaya diri gitu ya. Kita bisa jadi lebih percaya diri kalau kita tuh yakin sama penampilan kita. Kalau kita beda emang orang bakal notice kita gitu ya. Kita lebih percaya diri. Nah itu juga bisa banget nih Sobat Buana jadi alasan kenapa orang tuh pengen banget tampil beda gitu ya. Kalau kamu sendiri gimana, boleh banget di spill sama Bila di pagi hari ini gitu ya. Kalau kamu tampil beda di sekolah tuh emang untuk cara kamu mengekspresikan diri kamu, biar kamu lebih percaya diri, biar kamu lebih terkenal, atau kamu sengaja gitu ya, karena mungkin masih di masa-masa nakal, masih di masa-masa pengen coba sesuatu dengan konteks melanggar aturan. Nah boleh banget diceritain di 085634545454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng Sikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan Sikemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
4: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang nggak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: Dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bayana kembali bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah nemuin sobat Bayana dari jam 6 ya, jadi udah jam 7:40. Masih ada waktu sekitar 20 menit buat bareng Bila di pagi hari ini. Pastinya kita tadi udah ngobrol banyak banget ya sobat Bayana, apalagi tentang dunia persekolahan dan belajar zaman sekarang gitu ya. Yang mau ikuti tren fashion, tren penampilan, dan banyak sekali tren-tren yang mungkin zaman sekarang tuh lagi booming banget gitu ya. Nah, kalau kamu sendiri sobat Bayana, menurut kamu dampak positif ada negatif apa sih mungkin kalau kebanyakan ikut tren ataupun ingin tampil beda gitu ya? Karena mungkin orang mesti kalau ingin tampil beda gak mungkin gak punya motivasi ya kan sobat Bayana. Pasti punya motivasi, entah itu dari sosial media yang melihat fashion-fashion zaman sekarang atau penampilan-penampilan zaman sekarang atau dari orang lain gitu ya. Mesti punya motivasi tersendiri tuh kalau mau tampil beda. Kalau menurut Bila sih, orang kayak gitu biasanya tuh emang pengen dinotis sobat Bayana, ataupun emang pengen ningkatin rasa percaya diri aja biar pengen tampil beda dari orang lain gitu ya. Kalau cewek contohnya kalau ingin tampil beda, yang teman-temannya biasanya pakai baju yang mungkin soft-soft gitu ya, ya lebih suka pakai baju yang mungkin warnanya lebih terang gitu ya. Nah itu juga ada sobat Bayana, dan pastinya itu juga bisa membuat kita lebih percaya diri gitu ya. Nah buat kamu gitu ya yang bisa banget nih buat komen ataupun share pendapatnya di 085634545 tentang kalau menurut kamu sendiri gimana nih, apakah kamu juga termasuk orang yang ingin tampil beda gitu ya dengan mengikuti tren fashion zaman sekarang, ataupun kalau di sekolah apalagi. Nah itu pertanyaannya, itu termasuk mengekspresikan diri kamu atau kamu malah gak mikirin aturan yang ada di sekolah nih? Nah boleh banget pendapat kamu gimana sobat-sobat.

0: Dan ini gini ya,
1: Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awal dewe pisah benua. Nganti apal aku Mas?
0: Iya, ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Opo putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bayana, ternyata berakhir sudah siaran pagi di Ngopi Spesial sama Bila. Di pagi hari ini kita udah ngobrol banyak banget ya buat Sobat Bayana juga yang udah gabung di pagi hari ini, udah ngobrol sama Bila, udah bercerita juga. Terima kasih ya Sobat Bayana. Semoga aktivitasnya dilancarkan hari ini. Bila juga pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, inilah skema bansos bila diambil di Kopdes Merah Putih. Sobat Bana, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP. Dan rencana itu Sobat Bana masih dalam tahap simulasi dan akan diuji coba di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi. Seperti dikutip dari okezone.com hari ini Sobat Bana, Gus Ipul menjelaskan selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara dan PT Pos Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan menguji coba penyaluran melalui Kopdes Merah Putih agar akses masyarakat terhadap bansos menjadi lebih mudah. Sobat Bana, Sipul juga menjelaskan ada dua opsi yang tengah dikaji oleh pemerintah. Opsi pertama adalah membuka agen Bank Himbara di Kopdes Merah Putih sehingga penerima manfaat ini bisa mencairkan dana bantuan di koperasi itu dan langsung membelanjakannya. Sementara opsi kedua yang dipertimbangkan adalah ini untuk jangka panjang, ini adalah penyaluran bansos secara langsung melalui Kopdes Merah Putih apabila regulasinya sudah memungkinkan. Sobat Bana, meski demikian Gus Ipul menegaskan uji coba ini belum mengubah mekanisme penyaluran bansos yang berlaku saat ini. Dalam tahap awal, pelayanan tetap dilakukan oleh agen-agen Bank Himbara yang berada di KDKMP. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 4,5 FM, Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banner. Apa kabar? Kabar baik, sehat dan siap untuk bisa melakukan segala rencana yang udah disiapin dengan matang ya, untuk bisa dijalankan di hari ini, di Kamis 30 Juli gitu. Nah, yang pasti senang banget juga nih dari tahun 2019 Ngawi di Lobana bakal menemani apapun aktivitas kamu pagi hari ini. Silakan nih menikmati ngopi spesial yang siap Lila hidangkan selama 2 jam ya, sampai nanti di jam 10 pagi. Sobat Bana bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, plus bisa juga dapetin beberapa info catatan sejarah hari ini, juga informasi-informasi yang lain. Dan jangan lupa juga dong ya, kasih tanggapan atau opini untuk topik kita hari ini. Ini tentang tampil beda di sekolah, sobat Bana. Menurut kamu ini merupakan bentuk ekspresi diri atau justru malah melanggar aturan sekolah? Kita tunggu opininya di sini, pendapatnya di sini, info-infonya di sini juga. Silakan bisa di-share di Ngopi Spesial. Bisa ya, tinggal pilih nih, bisa WA gitu ya, bisa telepon langsung, bisa ikutan juga di chat room yang ada di Radio Visual Lembahana. Nah, ini bisa diakses melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, berpenampilan menarik kayaknya udah jadi apa ya, udah jadi kebutuhan sih anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau nggak menarik, rasa percaya dirinya kurang gitu mungkin ya. Pingin mendapatkan pengakuan. Nah, terus apa ya, sebuah bentuk ekspresi diri. Tapi kalau menurut kamu nih, kalau tampil beda di sekolah, penampilannya beda gitu, salah satunya mungkin make up yang apa ya, wow gitu kali ya, atau mungkin gaya bajunya yang beda juga dari yang udah di biasanya diterapin di sekolah gitu. Kalau menurut kamu ini sebuah bentuk ekspresi diri atau justru melanggar aturan sih Sobat Bana? Nah, kita tunggu nih pendapat kamu di sini. Silakan ya beropini di sini di Ngopi Spesial. Kita udah mulai buka kesempatannya dari sekarang. Bisa di-share di 0856345445 yang mau WA. Tapi kalau mau online ngobrol langsung nanti di sesi yang kedua ya. Kita kasih kesempatan dulu deh yang mau WA, yang mau ikutan di medsosnya Bana atau di chatroomnya Bana juga bisa banget ya. Tulis aja komennya di situ. Nanti kita bakal bahas khusus topiknya di sesi yang kedua gitu Sobat Bana ya. Pokoknya ditungguin mulai dari sekarang. Terus juga ini nih, kita juga tunggu nih, kasih kesempatan juga buat Sobat Bana berbagi kebaikan hari ini. Hal-hal kecil bisa loh menjadi baik ya, berbagi informasi. Nah, apapun yang terjadi sekitar kamu, sekecil apapun informasi yang kamu bagi, kalau mungkin itu memang lagi dibutuhin orang lain, kan manfaatnya bisa gede kan Sobat Bana. Silakan nih, mau kasih info situasi lalu lintas boleh, kondisi cuaca, kondisi jalan mungkin, atau ada hal-hal lain yang terjadi. Nah, kita tunggu ya di 0856345445. Ini bisa lewat pesan teks, voice note, atau dalam bentuk video malah kita tungguin ya. Pokoknya kita tunggu di 0856345445. Baik Sobat Bana, ngomongin hari ini tanggal 30 Juli, ternyata ini banyak loh peristiwa-peristiwa penting atau momen-momen bersejarah yang pernah terjadi gitu, baik yang di tanah air ataupun juga yang terjadi di beberapa negara yang lain gitu ya. Kita bakal ajakin kamu untuk mengingat lagi catatan-catatan momen penting atau peristiwa bersejarah di tanggal 30 Juli. Nah, kita mulai dulu nih dengan Jambore Pramuka yang pertama kali digelar di London. Ini di tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 Sobat Bana. Jambore Dunia Pramuka pertama kali ya, ini adalah pertemuan atau jambore yang digelar dari 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sebenarnya sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara yang menghadiri jambore pertama ini. Dan kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Dan salah satu agenda atau acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden Powell sebagai pendiri kepanduan, serta diakuinya Baden Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia. Ya, kalau di Indonesia sendiri, peringatan Hari Pramuka ini Sobat Bana digelar setiap tanggal 14 Agustus. Nah, itu dia catatan sejarah pertama yang kita hadirkan pagi hari ini. Yang pasti nanti masih bakal kita susul dengan catatan-catatan momen bersejarah yang lain di tanggal 30 Juli. Makanya jangan kemana-mana, apapun aktivitas kamu, terus deh menikmati Ngopi Spesial yang bisa jadi teman terbaik pagi ini. Untuk apapun aktivitas yang dilakukan, bisa jadi apa ya, teman untuk menikmati kesendiriannya, mungkin lagi sendiri, yang lagi on the way juga ya, yang lagi dimanapun deh, apapun juga yang dikerjakan, pokoknya nikmati dulu Ngopi Spesialnya di 104,5 FM Bana Radio.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
6: kok ngono, Pak? Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh, mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
5: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
7: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bahana, tidak pidana perdagangan orang sekarang ini memang boleh dibilang kasusnya semakin meningkat gitu ya. Nah, tapi sebenarnya sih bisa dicegah mulai dari desa bahkan ya. Ini ada program Desa Binaan Imigrasi. Nah, ini terus digencarkan Sobat Bahana guna melindungi masyarakat dari perekrutan ilegal dan tindak pidana orang atau TPPO ya. Dan program ini dirancang untuk memperkuat pencegahan dini langsung dari tingkat yang terbawah atau tingkat akar rumput Sobat Bahana. Apa sih peran Desa Binaan Imigrasi ini Sobat Bahana? Bisa memberikan edukasi keimigrasian kepada masyarakat desa, kemudian memberikan pemahaman tentang dokumen perjalanan dan juga prosedur bekerja ke luar negeri itu seperti apa gitu ya. Juga melindungi calon pekerja migran dari perekrutan dan penyaluran ilegal. Kemudian juga melibatkan perangkat desa ini dalam seleksi permohonan paspor gitu Sobat Bahana. Nah, dari data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sobat Bahana, total ini ada 1172 desa binaan imigrasi ya yang ada di daerah rawan pengiriman pekerja ilegal. Kemudian dilengkapi juga dengan petugas pendamping desa. Terus jumlahnya 520 orang ya. Dan capaian sampai saat ini sebuah mana pencegahan terindikasi tindak pidana perdagangan orang ini kurang lebih 500 WNI dari periode Januari sampai Juli 2026 sebuah mana. Nah, ini kenapa TPPU ini bahaya banget? Karena bisa eksploitasi fisik dengan pemaksaan bekerja dengan jam kerja yang ekstrim, terus penyiksaan, intimidasi, ataupun juga ancaman selama bekerja secara ilegal, sobat Bana ya. Juga hilangnya akses makanan layak dan kesehatan. Nah, buat yang terindikasi dengan tindak pidana perdagangan orang ini, sobat Bana bisa melaporkan ke kontak aduan TPPU Polri di 110 ya, sekali lagi di 110. Dan penanganan TPPU ini sobat Bana yang penting itu adalah yang paling utama itu adalah pencegahan dan desa binaan imigrasi ini di embrio gitu ya, menjadi embrio gitu untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang.
10: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Science News.
1: Sebuah bahana era baru transparansi MBG dimulai. Sebuah bahana, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center BGN sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, serta memperluas akses informasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Buat banyak kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi pusat layanan informasi, kemudian pengaduan dan komunikasi yang lebih cepat, terbuka, dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Buat banyak Sudaryono menegaskan pusat pelayanan terpadu ini merupakan wujud komitmen Badan Gizi Nasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan juga berorientasi pada publik. Menurutnya, seluruh proses pelayanan serta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan. Buat Bana yang menekankan tidak boleh ada ruang praktek yang tertutup dalam penyelenggaraan program pemerintah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dan BGN ini bisa terus meningkat. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik, sobat mana masih di Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Kamis 30 Juli. Silakan nih berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa banget. Buat Bana juga udah bisa memberikan tanggapan atau komentarnya atau opininya gitu ya, pendapatnya gitu tentang topik kita hari ini, tampil beda di sekolah. Kalau menurut kamu nih Sobat Bana, ini sebuah bentuk ekspresi diri atau justru sebenarnya melanggar aturan sekolah sih? Silakan bisa di-share opininya di 085634545 bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom ya yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget gitu. Oke Sobat Bana, kita coba menelusuri lagi jejak sejarah di tanggal 30 Juli. 30 Juli ini merupakan tanggal kelahiran dari tokoh PKI DN Aidit, Sobat Bana ya. Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan DN Aidit, ini adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia yang lahir di Tanjung Pandan Belitung di 30 Juli 1923. Deni dilaporkan meninggal di Boyolali, Jawa Tengah 22 November 1965 di usia 42 tahun. Buat Bana, DN Aidit ini lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung, yang akrab dipanggil dengan panggilan Ahmad gitu ya oleh orang-orang yang akrab dengannya. Buat Bana, Aidit ini mendapatkan pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Ahmad menjabat sebagai Wakil Ketua MPR Sementara Republik Indonesia di tahun 1960 hingga 1965. Kemudian dalam perjalanan sejarahnya, Aidit ini dituduh oleh rezim Orde Baru sebagai dalang peristiwa gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI. Namun tuduhan itu kabarnya tidak terbukti karena Aidit meninggal ya saat melarikan diri ke Yogyakarta, Sobat Bana, di 22 November 1965. Ini usianya masih cukup muda gitu, 42 tahun ya. Sobat Bana, itu dia kelahiran seorang tokoh dari Partai Komunis yang dituduh oleh rezim Orde Baru sebagai dalang peristiwa gerakan 30 September PKI atau G30S PKI.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh.

0: Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang gak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Sobat Bana, kan udah banyak banget ya masyarakat yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, terutama banyak kasus nih di Kamboja gitu ya, tapi ada juga di negara-negara lain gitu. Makanya nih, untuk masyarakat, jangan tergiur dengan penawaran gaji tinggi tanpa pelatihan dan juga persyaratan yang jelas. Terus coba deh, ini cek dulu ya, legalitas perusahaan penyalur pekerja migran di Dinas Tenaga Kerja setempat, maksudnya di tempat kamu gitu. Dan menolak menyerahkan dokumen asli seperti paspor atau KTP kepada pihak perorangan. Jangan sampai Sobat Bana, ini adalah yang bisa dilakukan gitu untuk mencegah terjadinya TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang gitu. Oke. Baik, kita masih punya waktu 17 menit lagi nih Sobat Bana di Ngopi Spesial pagi ini, sesi yang pertama. Untuk yang pengin berbagi informasi juga silakan nih, apapun yang terjadi sekitar kamu bisa, infonya bisa di sini ya. Kita tunggu di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget gitu. Dan yang penting juga Sobat Bana, jangan lupa dong ikut kasih pendapatnya atau topiknya hari ini. Kita masih kasih kesempatan gitu ya, masih banyak gitu maksudnya, karena kita baru ngobrolin khusus nanti di sesi yang kedua. Tapi udah bisa gitu maksudnya dari sekarang opininya dikirim ke sini gitu loh. Ini tentang tampilan di sekolah, kalau tampil beda menurut kamu ini sebuah bentuk ekspresi diri atau justru sebenarnya melanggar aturan sekolah sih? Gimana menurut pendapat kamu? Boleh ya bisa di sini 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget. Baik Sobat Bana, catatan sejarah hari ini tanggal 30 Juli ini digelarnya final pertama Piala Dunia FIFA digelar. Kalau Piala Dunia 2026 finalnya udah digelar 20 Juli kemarin ya. Masih inget kan siapa yang menjadi juaranya? Spanyol gitu. Nah, untuk final pertama Piala Dunia FIFA ini digelar di 30 Juli tahun 1930 Sobat Bana ya, karena pertama kalinya Piala Dunia ini memang digelar di tahun 1930 di Uruguay, dimulai dari tanggal 13 Juli 1930 gitu. FIFA ini memilih Uruguay sebagai tuan rumah, sebagai negara yang merayakan 100 tahun konstitusi pertama saat itu. Dan semua pertandingan Sobat Bana dimainkan di ibu kota Uruguay, yakni Montevideo. Nah, sebagian besar di Stadion Centenario gitu ya, yang memang sengaja dibangun untuk turnamen Piala Dunia 1930. Buat Bana, Piala Dunia FIFA pertama ini dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay yang berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 4-2.

0: Deh, Bunda.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

102,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. 30 Juli ini juga mencatatkan satu peristiwa serangan Israel pada Lebanon gitu ya, yang menyebabkan 28 penduduk Lebanon tewas di tanggal 30 Juli 2006. Sobat Bana, Angkatan Udara Israel ini menyerang bangunan berlantai 3 di dekat desa Owana di Lebanon Selatan. Yang serangan itu menewaskan 28 orang penduduk gitu, termasuk 16 anak-anak ya diantaranya. Peristiwa itu dikenal dengan nama serangan udara Owana. Sobat Bana, serangan itu menyebabkan meningkatnya permintaan gencatan senjata konflik antara Israel dan guerrillawan Hizbullah Lebanon, dan serangan udara Israel ini masuk ke dalam wilayah dari sejarah perang Lebanon, Sobat Bana. Tanggal 30 Juli 2006 itu juga Israel dilaporkan menyetujui untuk menghentikan serangan udara selama 48 jam ya di Lebanon Selatan. Bagian besar serangan udara Israel ini dihentikan. Demikian juga serangan dari Hizbullah ini juga dihentikan dengan adanya gencatan senjata. Tapi perang antara Hizbullah dan Israel sendiri masih berlangsung ya sampai saat ini gitu. Baik Sobat Bana, itu dia catatan penting juga di tanggal 30 Juli dan sepertinya menjadi catatan sejarah terakhir yang bisa dilahirkan di Ngopi Spesial pagi hari ini. Sesi yang kedua kita bakal khusus ngobrolin topik kita hari ini. Yang belum kasih tanggapan atau pendapatnya, ditungguin nih ya. Kalau menurut kamu tampil beda di sekolah itu sebuah bentuk ekspresi diri atau justru malah melanggar aturan sih, Sobat Bana? Silakan kasih pendapatnya, kita tunggu di Ngopi Spesial.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu pasus kamu.
1: Masih ada?
0: Gila gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau dimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila, gila. Kamu baca habis gak?
1: Bisa.
0: Kelihatan sih, bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kecapnya.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Buka kasus disiplin AFA ini terancam sanksi FIFA seusai Piala Dunia 2026. Sobat Bana, Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA menghadapi ancaman sanksi setelah Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA membuka proses disiplin atas sejumlah dugaan pelanggaran sepanjang Piala Dunia 2026. Pelanggaran yang diselidiki ini mencakup nyanyian dan gestur diskriminatif, keterlambatan dimulainya pertandingan, ketidakpatuhan terhadap protokol pertandingan dan keamanan, serta pelemparan benda dari tribun. Buat Bana, FIFA juga menyoroti penayangan pesan yang tidak pantas yang dilakukan oleh tim maupun penonton Argentina dalam beberapa pertandingan. Komite Disiplin FIFA ini akan memeriksa seluruh bukti sebelum menentukan ada atau tidaknya pelanggaran serta bentuk sanksi yang akan dijatuhkan. AFA diduga melanggar pasal 13 huruf 2 ayat 2 huruf C kode disiplin FIFA mengenai penggunaan kegiatan olahraga untuk demonstrasi yang tidak berkaitan dengan olahraga. Sobat Bana, Federasi Sepak Bola Argentina juga akan diperiksa berdasarkan pasal 14 ayat 5 tentang kesalahan tim, pasal 15 mengenai diskriminasi dan pelecehan rasial, serta pasal 17 ini terkait dengan ketertiban dan keamanan pertandingan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi. Ila masih di sini buat tepatin janji untuk kembali menemani kamu menikmati ngopi spesial. Sisa satu sesi lagi sebuat Banner untuk edisi hari ini ya, di Kamis 30 Juli. Nah, sampai di jam 10 pagi kita bakal ngobrolin satu topik yang udah kita siapin. Jadi tadi juga udah dibocorin gitu sobat Bana. Ini dekat banget dengan kehidupan para pelajar, orang tua dan juga guru gitu. Tampil beda di sekolah. Nah, menurut kamu ini sebuah bentuk ekspresi diri atau justru malah melanggar aturan sekolah nih sobat Bana? Ya, belakangan ini kan memang penampilan siswa tuh semakin beragam ya. Ada yang mengecat rambut, memakai aksesoris yang berlebihan, memakai baju yang ketat gitu ya, atau model baju yang gak sesuai dengan aturan, terus sepatu yang dimodifikasi, sampai seragam-seragam yang dipadukan hingga terlihat lebih modis, terus dengan make up yang berlebihan juga gitu ya. Sebagian ini beranggapan kalau ini merupakan bagian dari kreativitas dan juga apa ya namanya, sebuah pencarian jati diri gitu loh. Tapi ada juga yang menilai kalau hal ini justru mengurangi kedisiplinan dan juga melanggar tata tertib sekolah. Terus gimana kalau menurut kamu sobat Bana? Kita tunggu nih tanggapan atau komen kamu di sini, pendapat kamu gitu ya, kita tungguin. 085634545 bisa lewat medsosnya Bana. Di chatroom yang ada di radio visualnya Bana juga bisa banget, silahkan bisa tulis aja, ketik aja komennya di situ ya. Nanti kita bakal bakal angkat semuanya di ngopi spesial. Silahkan saja, pumpung waktunya juga masih banyak banget sobat Bana nih, sampai di jam 10 pagi.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

105,5 FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Banar, masa remaja itu memang merupakan fase pencarian identitas ya, penampilan. Nah, ini sering dijadikan cara nih untuk menunjukkan kepribadian, mengikuti tren atau lebih percaya diri, pokoknya pengin eksis gitu loh Sobat Banar. Tapi bisa dipungkiri juga kan, kalau sekolah itu juga punya fungsi untuk membentuk karakter, disiplin, terus menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan nyaman juga gitu kan. Nah, pemerintah sendiri melalui Permen Dikbudristek nomor 50 tahun 2022 nih Sobat Bana, mengatur penggunaan seragam sekolah. Tujuannya bukan hanya sekedar menyamakan pakaian saja, tetapi juga bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, kemudian mengurangi kesenjangan sosial, membangun disiplin, dan juga memperkuat identitas peserta didik gitu loh ya. Di sisi lain, berbagai kajian pendidikan juga menyebutkan kalau remaja itu juga membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri gitu. Dan tantangannya nih Sobat Bana adalah bagaimana sekolah itu bisa memberikan ruang kreativitas tanpa mengabaikan aturan yang sudah disepakati bersama, aturan yang sudah ditetapkan juga gitu. Artinya soalannya tuh bukan sekedar ini ya, bukan sekedar boleh atau nggak boleh tampil beda di sekolah, tapi bagaimana menemukan titik temu antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawabnya sebagai pelajar gitu. Nah, pengen tahu juga nih Sobat Bana, kamu mungkin yang sebagai pelajar, kamu juga yang sebagai orang tua, gimana dengan tampil beda di sekolah? Apakah ini sebuah bentuk ekspresi diri atau malah sebenarnya melanggar aturan gitu? Kita tunggu ya, ini apa namanya, pendapat atau komennya bisa di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bana dan di radio visualnya Bana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Yang sudah gabung dulu aja, terima kasih banget. Halo, selamat pagi dari Mbak Retno nih. Kalau aku sih setuju aturan sekolah tetap ditegakkan. Kalau semua bebas tampil sesuka hati ya nanti sudah dibedakan dong mana yang pantas dan mana yang berlebihan. Terus sudah gitu kalau nggak diseragamin, yang superior nanti pasti akan muncul gitu. Mereka yang kaya-kaya dengan tampilan yang wah, dan mereka yang ekonominya di bawah, ini bisa aja jadi minder, jadi gak nyaman uang belajarnya di sekolah gitu. Itu menurut Mbak Retno ya. Terima kasih Mbak Retno. Yang lain juga kita masih tunggu di sini ya Sobat Bana, di ngopi spesial pagi hari ini. Waktunya masih banyak banget sampai jam 10 pagi untuk edisi hari ini di Kamis 30 Juli.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh

0: at online shop dan toko-toko terdekat. Gifford Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bahana, tampil beda di sekolah, menurut kamu ini sebuah bentuk ekspresi diri atau justru ini sebenarnya melanggar aturan sih? Ya, apakah mungkin kita pikir gitu ya, apakah sekolah itu perlu untuk memberikan ruang yang lebih luas lagi gitu loh untuk para siswanya berekspresi. Nah, menurut kamu Sobat Bahana, apakah aturan penampilan di sekolah saat ini tuh sudah termasuk sudah ketat atau mungkin sudah tepat juga gitu? Kalau kamu menjadi kepala sekolah misalnya gitu ya, aturan apa nih sebenarnya kira-kira yang ingin dipertahankan, atau aturan apa sih yang ingin diperbarui? Mungkin sebagai orang tua juga bisa kasih masukan, nah bisa kasih opininya di sini juga ya. Silakan nih, dilama buka di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bahana, chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, ini di aplikasi X-Space Radio gitu. Nah, Sobat Bahana, sekali lagi sebenarnya kalau soal penampilan, salah satunya kan tentang seragam. Seragam ini memang sudah menjadi aturan juga ya, seperti yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 yang mengatur penggunaan seragam sekolah. Tujuannya itu bukan hanya sekedar untuk menyamakan pakaian saja ya, tapi juga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, mengurangi kesenjangan sosial, kemudian membangun disiplin dan juga memperkuat identitas peserta didik gitu loh. Jadi biasanya kan ada SMP 1 misalnya, ada punya seragam ciri khas, SMP 2 juga punya, SMA 1, SMA 2, dan sekolah-sekolah yang lain. Selain punya seragam secara global, secara umum, ini juga punya identitas sekolahnya gitu ya. Ya Sobat Bahana, sebenarnya sih persoalannya itu bukan sekedar ini sih, bukan sekedar boleh atau enggak di sekolah itu murid tampil beda, tapi bagaimana menemukan titik temu antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sebagai

Sebagai seorang pelajar gitu, ya mungkin ekspresi diri itu bisa disalurkan melalui prestasi, karya seni, kemudian organisasi sekolah, olahraga, mungkin juga musik atau kegiatan positif-positif yang lain gitu ya. Sementara saat berada di sekolah ini tetap mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Oke, yang sudah gabung di sini dulu aja, makasih banget. Halo, selamat pagi dulu yang udah WA. Selamat pagi dari Mbak Intan ya. Mbak Intan, kalau tampil beda di sekolah itu sebenarnya bentuk ekspresi diri atau melanggar aturan sih? Kalau Mbak Intan, sebenarnya tampil beda itu boleh saja sih kalau menurut saya, tapi ya harus harus sesuai dengan tempat dong ya. Kalau di sekolah ya patuhi aturan sekolah, jangan tampil bedanya di situ. Nanti bisa tampil beda ketika udah ada di luar sekolah. Nah, ini menurut Mbak Intan gitu. Terima kasih ya. Pak Agus juga selamat pagi. Menurut Pak Agus, apa nih? Ekspresi diri itu penting, tapi tempatnya juga harus tepat. Nah, ini sama tadi intinya kayak Mbak Intan ya. Sekolah fokusnya belajar, sementara kreativitas, ruang untuk mengekspresikan diri itu bisa lewat lomba-lomba ataupun juga kegiatan ekstrakurikuler. Dan biasanya kan sekolah juga punya banyak tuh pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat. Nah, ini jadikan tempat untuk mengekspresikan diri seperti itu. Kalau masalah seragam harus taati peraturan sekolah gitu ya. Oke, terima kasih Pak Agus, Mbak Intan juga yang sudah gabung di sini. Yang lain dong, kita masih punya waktu 15 menit lagi, silakan ya. Bisa gabung lagi di sini, kasih lagi opininya di Ngopi Spesial edisi hari ini Sobat Bana di Kamis 30 Juli.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Uh-huh.

Sobat Buana, menjadi diri sendiri itu memang penting banget. Tetapi hidup itu juga mengajarkan ya, kalau setiap tempat itu memiliki aturan yang perlu untuk dihormati dong ya. Nah, sekolah kan bukan hanya tempat untuk mencari ilmu saja, tapi juga tempat untuk belajar disiplin, membangun karakter, menghargai aturan, menghargai kesepakatan, dan hidup berdampingan juga dengan teman-teman, dengan guru, dan juga semua yang ada di sekolah gitu ya. Jadi menurut Sobat Bana, kalau tadi mungkin belum puas ngobrolnya, boleh nanti ikutan di ngopi spesial, di ngopi santai, ataupun juga di ngopi senja. Tapi saatnya sekarang Lila mau pamit dulu dari ngopi spesial pagi hari ini di edisi Kamis 30 Juli. Terima kasih banget loh untuk kebersamaan kamu. Bye-bye now, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Kebakaran kandang ayam di Lembeyan hanguskan 40 ribu ekor anak ayam. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan.
2: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hebat melanda kandang ayam pedaging di Kelurahan Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Api menghanguskan satu kandang berkapasitas sekitar 40 ribu ekor ayam yang diduga untuk memelihara anak ayam usia 1-15 hari. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Magetan, Dovi, mengatakan kandang yang terbakar merupakan kandang khusus masa pemanasan atau brooding bagi anak ayam.
3: Sebenarnya dari pemilik kandang itu dia punya yang kandang itu dua, tapi yang terbakar ini posisi kandangnya itu untuk yang usia 1-15 hari. Jadi di situ itu tempat ngopennya. Kalau setelah 15 hari sudah terlewat untuk masa open pemanasnya, dia akan dipindah ke kandang yang satunya. Kandang yang satunya itu ada kurang tahu yang sebelah mana.
2: Dovi mengaku petugas mengalami kendala saat proses pemadaman karena laporan diterima ketika api sudah membesar. Angin yang bertiup kencang juga membuat kobaran api cepat menjalar.
3: Jadi yang pertama, dari laporannya pun sebenarnya sudah telat. Jadi sudah apinya sudah besar, baru telepon. Terus dari kitanya, kita berangkat tadi sekitar jam 7. Laporan masuknya ke damkar itu 7.16, jam 7.16 kita berangkat, dan itu lalu lintas masih ramai karena masih ada kan waktunya orang masih bekerja. Terus kita sampai sana ternyata kan anginnya juga kencang.
4: Kencang juga. Kalau air
3: jadi anginnya kencang, ya tanda posisi apa itu? Apinya itu, titik apinya dimulai dari paling selatan dan anginnya itu ke utara.
2: Konstruksi lantai kandang yang didominasi material kayu turut mempercepat penyebaran api meski rangka bangunan menggunakan besi. Dari keterangan pekerja sempat memantau kandang sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian barat. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh petugas di lokasi, sumber api diduga berasal dari tungku pemanas yang digunakan untuk penghangat anak ayam. Namun penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan.
3: Kurang tahu juga tadi ada yang bilang dari warganya itu, katanya jam 5 itu sempat dari APK-nya atau yang punya kandang itu ngecek ke situ. Setelah itu ditinggal pulang lagi.
2: Dia juga mengungkapkan kebakaran pertama kali diketahui warga ketika asap hitam membumbung tinggi. Awalnya warga mengira terbakar adalah lahan tebu.
3: Jadi yang tahu itu dari warga kalau apinya itu, maksudnya terjadinya kebakaran itu dari warga. Dikiranya itu terbakar apa itu kayak tebu, lahan tebu.
2: Dari Kabupaten Magetan, Agus melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Agus, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju ke Ngawi, sobat. Ngawi kebut pengentasan RTLH. Ribuan rumah dibidik rampung sebelum 2031. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ribuan warga di Kabupaten Ngawi masih menempati rumah yang belum memenuhi standar kelayakan huni. Menyikapi tersebut, pemerintah Kabupaten Ngawi menyusun target penanganan sekitar 6.000 rumah tidak layak huni atau RTLH agar dapat dituntaskan secara bertahap dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan pendataan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi, hingga akhir 2025 masih terdapat sekitar 6.000 unit RTLH yang memerlukan perbaikan. Keterbatasan kemampuan anggaran membuat penyelesaiannya tidak dapat dilakukan sekaligus sehingga pemerintah menerapkan skala prioritas. Pada 2026, sebanyak 215 keluarga menjadi sasaran program rehabilitasi RTLH yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Ngawi. dengan total anggaran 4,3 miliar rupiah. Masing-masing penerima memperoleh bantuan senilai 20 juta rupiah untuk memperbaiki kondisi tempat tinggalnya.
6: Untuk target tahun ini untuk RTH Kabupaten Ngawi dilaksanakan untuk 215 rumah, rumah tidak layak. Terus untuk BSPS informasinya, karena itu kebetulan bukan kewenangan kami, jadi mungkin kami yang mendapat informasi aja sekitar 800-an.
7: Dari kementerian Mas?
6: Iya, dari pusat. Tentunya untuk program-program rumah tidak layak ini, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, maupun mungkin ada dari Basnas, swasta, itu tentunya membantu bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni.
5: Kepala Bidang Perumahan Rakyat DPRKP Kabupaten Ngawi, Wahyudi Puruhita, mengatakan upaya mengurangi jumlah RTLH tidak hanya mengandalkan anggaran daerah. Pemerintah juga memanfaatkan berbagai program dan dukungan dari sejumlah pihak agar cakupan penerima bantuan semakin luas. Wahyudi optimis target penyelesaian seluruh RTLH dapat tercapai apabila dukungan lintas sektor terus berjalan dan pendataan penerima dilakukan secara berkelanjutan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Lamongan, sobat. Kemarau susutkan air waduk Gondang. Pemkab Lamongan andalkan pola distribusi dan siapkan dan pengerukan sedimentasi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramusora Lamongan, Nanda.
8: Baik, terima kasih sobat. Musim kemarau membuat cadangan air di Waduk Gondang, Kecamatan Sugia Lamongan menyusut drastis hingga tersisa sekitar 9 juta meter kubik. Meski begitu, Pemkab Lamongan memastikan sisa air tersebut akan diprioritaskan untuk mengairi sekitar 1.000 hektar lahan pertanian pada musim tanam atau MT3. Setelah sebelumnya pelayanan pada MT1 dan MT2 sukses terpenuhi 100%, dan untuk mengatasi keterbatasan air guna melayani total irigasi seluas 10.588 hektar di 5 kecamatan, dinas terkait menerapkan pola distribusi terpadu dengan memanfaatkan waduk utama dan sejumlah waduk lapangan sebagai penyangga. Selain kemarau, kapasitas waduk juga menyusut akibat endapan sedimentasi menahun sekitar 5 juta meter kubik yang membuat kapasitas tampungnya turun dari 25 juta meter kubik menjadi sekitar 19,7 juta meter kubik. Untuk mengatasinya, Pemkab Lamongan bersama BBWS Bengawan Solo mendatangkan kapal pengaruk atau dredger dari Waduk Wonogiri yang persiapannya telah dilakukan sejak Juli ini. Dan pengerukan dijadwalkan mulai berjadwal pada awal Agustus guna mengembalikan kapasitas tampung waduk secara bertahap. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
1: Nanda, reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita geser yuk ke Radio Rongga Hadi. Kirim sinyal bahaya, lalu terputus. Kapal nelayan Lamongan berisi 5 orang hilang kontak di perairan Bawean. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus?
9: Baik, terima kasih. Kapal motor nelayan Fatmas Jaya 1 yang mengangkut 5 nelayan asal Kecamatan Brontong, Kabupaten Lamongan dilaporkan hilang kontak secara misterius di kawasan perairan sisi barat Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Kapal naas yang dinakodai oleh Slamet Suudin berumur 50 tahun bersama 4 anak buah kapal yakni Damar, Lutfi, Denis, dan Taufik awalnya bertolak dari Pelabuhan Brontong pada Jumat 24 Juli 2026. Sehari kemudian pada Sabtu 25 Juli 2026, sekitar pukul 16 WIB, sang nahkoda sempat mengirimkan pesan singkat berisi permintaan tolong kepada rekannya di Bawean, sebelum akhirnya komunikasi terputus total dan keberadaan kapal tidak lagi diketahui. Merespon laporan peristiwa tersebut yang diterima melalui unit siaga SAR Lamongan pada Selasa 28 Juli 2026, kantor SAR kelas A Surabaya bergerak cepat dengan menerjunkan kapal negara SAR 249 Permadi bersama tim penyelamat khusus. Kepala Kantor SAR Kelas 1 Surabaya, Nanang Sigit, mengonfirmasi bahwa armada KN SAR 249 Permadi telah bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju titik koordinat pencarian sejauh 90,35 mil laut.
10: Baik, terkait kecelakaan kapal KMN Fatma Jaya 1 yang mengalami hilang kontak di perairan Pulau Bawean. Setelah menerima informasi, kami memberangkatkan KN SAR Permadi dari Dermaga Navigas Tanjung Perak, Surabaya untuk menuju ke lokasi pencarian yaitu di sebelah barat Pulau Bawean.
9: Operasi pencarian gabungan skala besar ini turut melibatkan personel dari Ditpolairut Polda Jatim, Satpolairut Polres Lamongan, Dinas Perikanan, serta komunitas rukun nelayan Brondong guna menyisir keberadaan para korban yang hilang di tengah perairan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: Ramen? Yes! Wah, dari mie sedap baru! Legendaris Jepang! Atau chicken ramen? Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pahitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata. Manis gurih umami khas Tokyo, ada crispy tempurannya. Oishi, tinggal

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Morning and happy Tuesday ya semuanya. Pastinya masih bareng aku Jana yang akan nemenin Sobat Bahana di aktivitas hari ini. Nah, thank you banget nih buat para Sobat Bahana yang masih stay tune. Semoga hari ini jadi hari yang sangat menyenangkan buat kita semua ya. Nah, Sobat Bahana, pagi ini aku mau ngajak ngobrol nih ya tentang sesuatu yang mungkin kelihatan sederhana ya, tapi sebenarnya dari hal ini tuh banyak sekali perbedaan pendapat atau malah jadi bahan diskusi nih buat kalangan teman-teman kita. Atau mungkin kalian sendiri ngalamin hal ini juga. Nah, pernah nggak sih Sobat Bahana tuh sebelum berangkat sekolah mungkin suka ngaca di depan cermin dulu, terus suka berpendapat kayak ini penampilanku udah oke belum ya, rambutku udah rapi belum ya, terus sepatu yang aku pakai udah cocok belum ya buat outfitku hari ini, buat seragamku hari ini. Terus juga mungkin cewek-cewek kepikiran buat pakai lip balm. Mungkin itu kan sebenarnya skincare buat kita, tapi ada beberapa sekolah yang melarang untuk pakai. Nah, apalagi ya Sobat Bahana, sekarang kan kita ada di era digital nih. Waktu kita buka sosmed, kita buka TikTok, Instagram, bahkan Pinterest, isinya kan orang-orang dengan style mereka yang keren-keren tuh. Nah, ada yang tampil ala Korea mungkin, ada yang pakai streetwear, terus juga mungkin milih yang simple aja tapi tetap elegan. Lama-lama kan kita juga kepikiran nih, pengen juga pakai style yang kayak gitu, tampilan yang seperti itu. Nah, everybody wants to look good nih. Siapa sih yang gak seneng kalau kita merasa dirinya tuh rapi, bersih, dan enak dilihat. Bahkan kadang kita merasa penampilan kita bagus, mood kita kan juga ikutan bagus ya pastinya. Tapi masalahnya mulai muncul ketika kita tuh masuk ke lingkungan akademik, kita masuk ke lingkungan sekolah. Karena sekolah itu kan pastinya punya aturan tersendiri yang harus dipatuhi. Ada sekolah yang melarang make up, ada yang memperbolehkan asal tipis atau natural. Terus ada sekolah yang mengharuskan rambut siswa laki-lakinya tuh harus pendek, gak boleh nutupin telinga, gak boleh gondrong, apalagi dicat ya rambutnya. Nah, bahkan ada tuh beberapa sekolah yang sampai mengatur warna sepatu juga, bahkan warna kaos kakinya juga. Disinilah kadang muncul perbedaan pendapat tuh. Ada siswa yang berpikir, kan aku tetap belajar ya di sini. Kenapa sih harus dipermasalahkan kalau cuma pakai aksesoris kecil, cuman bikin model rambut seperti ini? Atau mungkin ada yang bilang juga, aku cuma pakai make up yang tipis kok, bukan make up yang tebal yang sampai mencolok gitu. Sementara dari pihak sekolahnya mungkin berpikir lain juga kan. Mereka kan ingin semua siswa tuh terlihat sama, terlihat disiplin dan juga fokus untuk belajarnya. Jadi sebenarnya tuh siapa sih yang benar atau yang salah di sini? Apakah siswa yang memang harus diberi kebebasan berekspresi atau justru aturan sekolah yang memang harus dinomorsatukan? Nah, itu doh yang akan kita bahas pagi menjelang siang hari ini ya Sobat Bahana. Tampil beda di sekolah, ekspresi diri, atau melanggar aturan. Yang seru nih Sobat Bahana, topik kayak gini kan biasanya nggak ada jawaban mutlaknya tuh, karena semua tergantung sudut pandang kita masing-masing ketika melihatnya. Things about it, karena kadang kan kita waktu masih jadi siswa, kita suka merasa aturan sekolah tuh nyebelin gitu, ngatur-ngatur kita untuk berekspresi. Tapi setelah kita dewasa, baru kita kadang sadar, kita baru mengerti kenapa aturan itu dibuat. Atau mungkin justru sebaliknya tuh, setelah dewasa kita merasa beberapa aturan memang kayaknya harus deh menyesuaikan perkembangan zaman dan teknologi saat ini. So, untuk menjawab itu semua, jangan kemana-mana dulu ya Sobat Bahana. Stay tune hanya di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
4: Anggap selamat anak ini. Ayo nyanyi bareng-bareng.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Pastinya masih bareng aku, Janah, yang siap nemenin pagi kalian hari ini ya. Tetap stay tune terus, karena obrolan kita pagi ini pastinya seru banget. Nah, Sobat Bahana, tadi di awal kita kan udah sedikit ngobrol ya. Kalau sekarang banyak banget pelajar yang mulai memperhatikan penampilan dirinya. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kalian tuh kepikiran, kenapa ya penampilan itu bisa jadi sesuatu yang penting banget buat kita tuh? Padahal, kalau dipikir-pikir, tujuan utama kita ke sekolah kan cuma belajar. Terus datang ke kelas, ketemu guru, ngerjain tugas, mungkin ikut organisasi, terus juga latihan ekstrakurikuler. Tapi kan tetap aja, urusan penampilan sering kali diperhatikan dan dijadikan nomor satu untuk siswa. Dan menurutku sih, itu semua cukup normal ya zaman sekarang. Karena setiap orang pasti ingin merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dengan penampilannya hari ini. Misalnya nih Sobat Bahana, coba bayangin dua posisi ini. Hari pertama, misal kalian tuh bangunnya siang, terus rambutnya masih acak-acakan, seragamnya masih kusut, sepatu juga belum dirapiin. Terus pas berangkat sekolah, gimana tuh rasanya? Pastinya kan ada rasa kurang percaya diri ya, buat tampil keren dan pede di sekolah nanti. Ketemu temen jadi malu, ketemu guru rasanya pengen cepet-cepet kabur, ya kan? Sekarang bayangin kalau ada di posisi yang kedua. Kalian bangunnya lebih awal, seragamnya udah rapi, rambutnya udah ditata, sepatu bersih, terus juga buku-buku pelajaran udah disiapin dari semalam. Begitu ngaca, begitu kita mau berangkat sekolah, pastikan kita merasa kalau hari ini udah siap banget tuh buat belajar di sekolah nanti. Nah, rasanya kan pasti beda banget ya dari dua kondisi itu. Nah, itulah kenapa penampilan tuh sering dikaitkan dengan rasa percaya diri siswa. Bukan berarti harus mahal ya baju-bajunya, bukan berarti kita juga harus pakai sepatu yang bermerek. Tapi ketika kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Makanya ada istilah yang bilang, when you look good, you feel good. Artinya kan bukan harus tampil sempurna ya, tapi ketika kita merasa nyaman dengan penampilan kita, kita merasa percaya diri, kita tuh juga jadi lebih bersemangat buat menjalani aktivitas hari ini. Lebih semangat buat belajarnya di sekolah. Karena fashion juga termasuk salah satu bentuk dari kreativitas kan. Nah, setiap orang kan punya stylenya masing-masing tuh. Ada yang mungkin suka simple, asalkan rapi, asalkan wangi. Ada juga yang mungkin suka warna-warna yang cerah, yang mencolok. Kan semua orang pastinya punya selera yang berbeda-beda. Bahkan kalau kalian perhatikan tuh, di satu kelas aja pasti banyak sekali perbedaan-perbedaan antara siswa satu dengan yang lainnya. Walaupun di kelas tuh kita sama-sama pakai seragam ya, kita sama-sama pakai atribut sekolah yang setara, yang sama. Tapi kan cara kita nge-style-nya tuh berbeda, dari cara melipat lengan bajunya mungkin, cara nyisir rambut kita, terus juga hal-hal kecil itu sebenarnya kan juga termasuk dari bagian identitas masing-masing. Dan menurut Jana sih itu sangat-sangat normal dan menarik lah pastinya. Tapi ya Sobat Bahana, di sisi lain ada juga fenomena yang mungkin sering kita lihat. Kadang ada pelajar yang merasa harus selalu mengikuti tren supaya nggak dianggap ketinggalan zaman. Misalnya lagi viral model sepatu tertentu, sneakers tertentu, atau flat shoes yang lagi modern banget. Kita bisa bilang itu FOMO mungkin ya. Nah, terus juga kita harus ngikutin temen tuh, kalau temen lagi pakai apa, kita besok harus pakai itu juga. Akhirnya dia tuh harus merasa harus punya juga barang tersebut. Padahal ya, mungkin sebenarnya dia nggak terlalu suka dengan modelnya, dengan tren itu. Nah, kalau udah seperti itu kan sebenarnya kita lagi berekspresi nih,
atau justru lagi mengikuti tekanan dari lingkungan? Interesting question ya sebenarnya itu. Makanya membandingkan diri itu memang gak ada habisnya ya Sobat Wahana. Selalu ada aja orang yang menurut kita tuh lebih keren, lebih fashionable, lebih trendy, pakainya tuh lebih terbaru banget, terus lebih update kayak gitu. Padahal kan yang paling penting sebenarnya bukan terlihat keren di mata orang tentang style kita, tapi gimana kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, dengan cara kita berpenampilan, berpakaian, berstyle kayak gitu. Nah, looks may catch attention, but personality leaves the impressions. Kalimat itu menurutku sih keren banget ya, karena setelah orang mengenal kita lebih jauh, itu yang diperhatiin kan udah bukan lagi sepatu apa yang dia pakai pertama kali, atau model rambut apa, atau juga baju-baju bermerek apa yang dia pakai. Tapi yang mereka ingat tuh kan cara kita memperlakukan mereka. Personality kita adalah hal yang besar yang akan diingat orang lain tentang bagaimana seorang kita, nilai diri kita itu. Nah Sobat Bahana, jadi kalau ditanya apakah memperhatikan penampilan itu penting, menurutku ya emang penting selama tujuannya untuk menjaga kebersihan, terus kita tetap rapi dan membuat diri kita menjadi lebih percaya diri dimanapun kita berada. Tapi jangan sampai penampilan menjadi satu-satunya ukuran nilai dari diri kita tuh. So, be yourself ya Sobat Bahana. Gak perlu tuh memaksakan diri menjadi orang lain hanya demi mengikuti tren. So, jangan kemana-mana Sobat Bahana, tetap bersama aku, Janah, hanya di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome back Sobat Bahana di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Tentunya masih bareng Janah ya di sini. Semoga kalian masih semangat menjalani hari Kamis yang cerah hari ini. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang soal kenapa penampilan itu penting buat sebagian pelajar, sekarang kita masuk ke bagian yang menurutku paling sering bikin pro kontra. Kalau kalian dengar kata makeup di sekolah, apa tuh yang langsung Sobat Bahana pikirin? Pastinya ada yang mungkin langsung bilang, ya nggak boleh dong, kan di lingkungan akademik. Tapi ada hal lain juga, mungkin orang lain berpendapat kalau selama nggak mengganggu pelajaran kan nggak apa-apa dong, kenapa harus dipermasalahkan? Nah, itu dia. Jawabannya ternyata beda-beda dan semua orang boleh berpendapat ya pastinya. Misalnya nih, buat teman-teman cewek, sekarang kan banyak banget produk yang sebenarnya bukan untuk bikin wajah kelihatan menor, tapi lebih ke perawatan diri dan juga bikin wajah kita tuh terlihat lebih fresh lah ketika nanti belajar di sekolah. Misalnya kan pakai lip balm biar bibir nggak kering, sunscreen buat melindungi kulit kita dari sinar matahari, atau mungkin pakai bedak tipis supaya wajah kita kan nggak terlalu berminyak saat cuaca lagi panas. Nah, kalau seperti itu menurut kalian gimana tuh? Karena jujur aja ya Sobat Bahana, Indonesia itu kan negara yang tropis, cuacanya sering banget panas serik, apalagi kalau upacara di lapangan, olahraga, pulang sekolah siang-siang, kadang wajah jadi gampang banget keringetan dan berminyak. Jadi kan gak sedikit juga para pelajar perempuan yang memilih menggunakan produk yang simpel supaya tetap nyaman selama belajar. Tapi tentu ceritanya akan berbeda ya kalau misalnya make up yang dipakai itu sudah mencolok banget dan kelihatan banget. Misalnya pakai warna lipstik yang terlalu terang, eyeshadow, terus penggunaan bulu mata, memang kan lebih cocok dipakai di luar lingkungan akademik ya daripada di sekolah. Nah, di sinilah biasanya sekolah tuh mulai memberikan batasan-batasan untuk tetap diperhatikan untuk seluruh siswanya. Karena sekolah ingin semua siswa tampil sederhana dan nggak perlu kelihatan mencolok di sekolah. Sekarang buat teman-teman cowok misalnya, pasti kan pernah dengar aturan seperti rambut tuh nggak boleh sampai melewati telinga, tidak boleh menutup alis, terus juga atau nggak boleh terlalu panjang di bagian belakangnya tuh. Kadang ada juga yang baru potong rambut seminggu, minggu depannya udah ditegur guru aja buat suruh potong lagi. Nah, kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya rambut kan emang relatif tumbuh terus, memang akan panjang terus, dan setiap orang juga punya selera masing-masing tentunya. Tapi lagi-lagi, ketika kita masuk ke lingkungan akademik, ke lingkungan sekolah, ya semuanya emang kembali ke aturan yang berlaku dari sekolah kita. Selain make up dan rambut, kayaknya ada juga tuh yang sering jadi pembahasan, yaitu aksesoris. Aksesoris dari mulai gelang, kalung, cincin, terus anting mungkin. Itu kan sering juga jadi perdebatan apakah itu sudah kelewat batas atau enggak di sebuah sekolah gitu. Kalau menurut Sobat Bahana sendiri, gimana tuh? Apakah itu masih di batas yang normal atau emang harus mengikuti peraturan sekolah yang ada? Dan mungkin beberapa aksesoris yang terlalu mencolok emang harus disimpan dulu ya Sobat Bahana ketika kita ada di lingkungan akademik. Padahal sih, hal-hal kecil itu adalah bisa membuat kita jadi lebih percaya diri dan itu mungkin udah jadi identitas diri kita gitu. Nah Sobat Bahana, jadi menurut kalian tuh kalau ada siswa yang pakai make up natural masih oke nggak tuh? Kalau ada siswa yang ingin punya model rambut sedikit berbeda tapi tetap rapi, gimana juga menurut kalian? Boleh banget nih, coba pikirin jawabannya dan nanti kirimkan ke nomor Bahana di 085634545. Karena setelah ini kita kan bakal diskusi tentang sudut pandang kita masing-masing ya mengenai peraturan sekolah dan ekspresi diri saat ini yang sedang lagi diperbincangkan tuh. Tetap stay tune Sobat Bahana hanya di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

Welcome back Sobat Bahana, hanya di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih bareng aku ya, Jana, yang nemenin aktivitas pagi kalian sampai ke siang nanti. Nah, Sobat Bahana, dari tadi kita kan udah ngobrol panjang tuh soal penampilan di sekolah. Mulai dari make up, gaya rambut, aksesoris, sampai alasan kenapa sekolah punya alasan tertentu, punya aturan tertentu. Tapi sekarang aku mau ngajak kalian melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda ya. Kalau menurut kalian, ekspresi diri itu harus selalu lewat penampilan gak sih sebenarnya? Kalau aku pribadi sih jawabannya enggak ya. Karena sebenarnya setiap orang punya cara masing-masing kan untuk menunjukkan siapa dirinya. Ada yang memang suka fashion, itu juga gak ada salahnya. Ada yang seneng mix and match outfitnya, terus juga suka ngikutin tren yang lagi hype, atau seneng bereksperimen dengan gaya rambut. Itu kan juga termasuk kreativitas kita. Tapi ada juga orang yang tampil dengan sangat sederhana, bahkan mungkin kelihatan biasa aja, nggak pernah pakai aksesoris, nggak terlalu ngikutin tren, tapi begitu dia mulai ngomong atau menunjukkan kemampuannya, semua orang langsung kagum. Dan menurutku itu juga bentuk dari ekspresi diri dan nilai dari diri kita. Kadang kita tuh terlalu fokus memikirkan bagaimana caranya supaya orang melihat diri kita tuh keren. Padahal ada cara lain yang mungkin dampaknya jauh lebih besar. That's the real beauty. Nah, Sobat Bahana, kalau kita bicara soal percaya diri, jangan sampai rasa percaya diri kita bergantung sepenuhnya dengan penampilan kita. Karena kalau percaya diri hanya dengan pakaian yang kita pakai atau make up yang lagi trendy, nanti ketika suatu hari kita tampil biasa aja, rasa percaya diri kita tuh pasti hilang, turun gitu, bahkan gak ada pedenya sama sekali. Padahal confidence itu harus datang dari dalam diri kita sendiri. Karena semakin kita mengembangkan kemampuan kita, skills kita, semakin kita sadar kalau nilai dari diri kita itu jauh lebih besar daripada sekedar penampilan kita. Bukan berarti penampilan itu gak penting ya Sobat Bahana, tetap penting. Datang ke sekolah dengan seragam yang bersih, rambut yang udah disisir rapi, sepatu yang bersih juga, yang match, itu juga menunjukkan kalau kita kan menghargai diri sendiri dan menghargai lingkungan sekolah kita. Makanya kita juga jangan mudah menghakimi orang hanya dari penampilan luarnya aja. Ada satu kalimat yang menurutku bagus banget tuh, don't judge a book like its cover. Karena bisa jadi orang yang terlihat pendiam ternyata sangat berbakat dan berprestasi luar biasa. Bisa jadi orang yang tampil sederhana itu kan punya kemampuan yang lebih dari diri kita. Nah Sobat Bahana, jadi kalau boleh kasih pesan buat teman-teman pelajar yang lagi dengerin obrolan kita pagi ini, tidak ada salahnya kok kita berpenampilan dan memperlihatkan stylist kita. Silahkan tampil rapi, tampil bersih dan percaya diri. Tapi jangan lupa juga untuk terus mempercantik karakter kita, menambah ilmu dan mengembangkan kemampuan diri kita. Nah, setelah ini nih kita bakal masuk ke sesi yang seru banget. Karena Janah udah pengen dengar juga pendapat Sobat Bahana semua ya. Kira-kira kalian lebih setuju yang mana? Bebas berekspresi sekolah atau harus tetap mengikuti peraturan sekolah yang ada? Jangan kemana-mana, tetap di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih bareng Janah yang nemenin kalian ya. Nah, dari tadi kita kan udah ngobrolin lumayan panjang, mulai dari kenapa banyak pelajar yang ingin tampil beda, terus juga kenapa sekolah punya aturan untuk penampilan kita, sampai gimana sebenarnya kita bisa mengekspresikan diri tanpa harus melanggar aturannya. Sekarang Janah pengen ngajak Sobat Bahana buat ikut mikir dan kasih pendapatnya tentunya. Menurut kalian, apakah siswa itu bebas berekspresi diri lewat penampilan selama itu tetap sopan dan rapi? Kalau menurut aku pribadi sih, menurutku selama masih dalam batas yang wajar dan normal, tetap menjaga kerapian dan tidak mengganggu proses belajar, mungkin masih bisa dipahami ya. Tapi tentu saja, kalau sekolah punya aturan tertentu, sebagai siswa kita juga punya tanggung jawab yang penuh tuh untuk menghormati dan juga menjalani aturan tersebut. Terus juga menurut kalian, di mana sih batas antara tampil beda dan melanggar aturan sekolah? Kalian tampil beda itu kan belum tentu salah ya. Punya gaya sendiri juga bukan berarti ingin melawan aturan sekolah itu. Tapi kan itu bentuk dari ekspresi kita. Tapi ketika penampilan mulai mengganggu, terlalu mencolok, atau memang sudah jelas bertentangan dengan aturan sekolah, jelas itu harus perlu mengevaluasi diri dan memperhatikan apa batas wajar dari seorang siswa. Nah Sobat Bahana, kalau kalian sendiri lebih setuju yang mana nih? Tim ekspresi diri itu penting atau tim aturan sekolah harus tetap nomor satu? Kirimkan jawaban kalian lewat media sosial Bahana atau bisa juga ke nomor WhatsApp Bahana di 085-6345-4545. Apapun jawaban dari Sobat Bahana, semoga kita semua bisa saling menghargai pendapat satu sama lain ya. Karena pada akhirnya kan tujuan kita ya sama, yaitu menciptakan lingkungan akademik yang nyaman sekaligus tetap memberikan ruang bagi siswa untuk terus berkembang dan berekspresi percaya diri. Oke, jangan kemana-mana Sobat Bahana, tetap sama aku Jana hanya di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Iya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat

0: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran, cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga, khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus tertibkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis, pembayarannya nominalnya sudah pasti. Kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, wah itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
2: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal, dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
3: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu, preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

Welcome back Sobat Bahana di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Masih bareng Janah ya di sesi talk kita kali ini. Nah Sobat Bahana, sebenarnya baik siswa maupun pihak sekolah kan punya alasan yang benar-benar masuk akal dari aturan-aturan yang mereka buat. Nah, dari sisi siswa, wajar kalau ingin tampil rapi, percaya diri, dan punya ciri khas untuk pribadi mereka masing-masing. Apalagi sekarang kan kita hidup di zaman media sosial, di mana inspirasi fashion, hairstyle, sampai make up bisa kita lihat setiap harinya. Jadi keinginan untuk tampil lebih menarik itu ya memang sesuatu yang lumrah dan normal untuk saat ini. Tapi kalau kita lihat dari sisi sekolah, mereka juga punya tanggung jawab tuh untuk menjaga lingkungan belajar tetap nyaman, tertib, dan kondusif tentunya. Makanya dibuatlah aturan mengenai seragam, rambut, hingga penggunaan aksesoris dan atribut sekolah yang lainnya. Jadi sebenarnya ini bukan tentang siapa yang benar dan salah ya, melainkan tentang bagaimana kita bisa menemukan titik tengahnya. Karena menurut Janah tuh menjadi diri sendiri itu penting, tapi sama pentingnya juga dengan menghargai aturan yang berlaku di tempat kita berada, dimanapun itu dan kapanpun itu tentunya. Misalnya nih Sobat Bahana, kalau kita datang ke acara pernikahan, tentu kita akan berpakaian lebih rapi dan sopan. Kalau kita lagi olahraga, kita juga pakai pakaian yang sesuai pastinya. Nah sekolah juga sama, ada aturan yang memang dibuat untuk menyesuaikan fungsi tempatnya sebagai lingkungan akademik, lingkungan belajar kita. Jadi mungkin yang perlu kita pelajari bukan bagaimana menghilangkan aturan sekolahnya, tapi bagaimana menempatkan diri sesuai dengan situasi yang ada. Dan satu hal yang menurutku paling penting juga, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya aja ya Sobat Bahana. Karena belum tentu orang yang tampil sederhana itu sebenarnya gak percaya diri. Belum tentu juga orang yang selalu tampil trendy dan stylish itu melanggar aturan. Yang lebih penting adalah bagaimana sikapnya, bagaimana cara dia menghormati guru, memperlakukan teman-temannya, dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Karena pada akhirnya karakter yang baik akan selalu lebih berharga daripada sekedar penampilan kita. Style can make you stand out, but good attitude will make you stand forever. Nah Sobat Bahana, semoga dari obrolan pagi ini kita jadi belajar kalau menjadi diri sendiri itu boleh saja. Tampil percaya diri juga gak ada salahnya. Tapi jangan lupa juga ya untuk tetap menghargai aturan dan orang-orang di sekitar kita. Tetap stay tune karena setelah ini Janah akan mengulas tuntas tuh sekalian juga pertemuan mengakhiri pertemuan pada pagi menjelang siang kita hari ini. Masih bersama aku Janah ya tentunya di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya Kementerian Kesehatan atau Kemenkes akan memperkuat pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa bagi para calon dokter internship atau magang. Yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, penguatan tersebut dilakukan menyusul 6 kasus kematian dokter magang yang terjadi sepanjang 2026. Demikian sekretaris informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bahana, kita bertemu lagi di siang ini mana cuaca cukup mencetar ya. Oke, satu jam dari jam 12 hingga jam 1 siang kita bersama BBR Jatim. Kita tunggu 085 6345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Ngopi sih Pak Pur.
6: Oh iya, terima kasih Mas Dini sudah ngajak ngopi bareng saya.
5: Ya, alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
6: Ya, nyanyi. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
5: Yoi, ya, gila. Dicoba ya Pak ya, kalau ya, monggo. Kita nyanyi gini. Ya,
6: siap.
5: Ambil ada Mas.
6: Untuk Indonesia Raya.
5: Ya. Betul.

105,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sama saya OO Bahana ya. Dan Mas Talangbor dalam satu tembangnya Gus Dur ya, pendekar sejati. Terima kasih sekali lagi Sobat Bahana ya. UMKM Jawa Timur, ini solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ya, kredit multiguna gunakan untuk pembiayaan buatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, maupun sesuai kebutuhan. Kredit mulus digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, perampuan maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, terangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain, bunga 0,9% per bulan. Angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja. Juga memberikan kredit dengan jaminan, bunga dan deposito dengan bunga sangat murah. UMKM Jawa Timur layani tabungan perorangan maupun dadan, juga menerima tabungan dan deposito. Dijamin LPS, ada ATM-nya. Biar Jatim cepat murah. Masih bersama saya, Obana, diajak ngopi Bana bersama BPR Jatim.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bandara di Surabaya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang Anong Widiantoro. Kita yang dilansir antara untuk siang ini, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan seorang polisi tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai staf administrasi KPK. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News.

Masih dari Trunojoyo 119 ngambil bersama saya OO Bahana ya. Ada apa lagi ya? Jelas ada BPR Jatim. Oke. Sahabat Bahana, Bank UMKM Jatimur ini melayani tabungan perorangan maupun badan. Menerima tabungan dan deposito di samping LPS juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, asuransi kendaraan bermotor dan transfer. UMKM Jatimur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang kami Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 0351 749 778, kantor kas Joko Togo Jalan Mucupat 45, telepon 731 412, kantor kas ini Jalan Raya Singa 31, telepon 611 031, kantor kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Gedung Prau, telepon 745 076, kantor kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Ngerambi atau Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671 300, kantor kas Genang Jalan BG Sudono Genangawi, telepon 447 7832. Berjatim cepat mudah

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Koma 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu ya, diajak ngopi Bahana bersama BPR Jatim. Karena kita udah temani dari jam 12 hingga jam 1 siang. Jangan kemana-mana, masih bersama saya Obana, diajak ngopi Bahana.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat daerah yang dilanda kekeringan hingga mengalami krisis air bersih semakin meluas. Sebanyak 4,044 kepala keluarga yang terdiri atas 12,155 jiwa di 9 desa terdampak kemarau. Berita yang dilansir antara untuk yang ini, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Karawang, Beri Maharam, saat dihubungi Karawang hari Kamis menyampaikan ribuan warga di 6 desa yang terdampak kemarau itu tersebar di 4 kecamatan. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sama saya Oo Bahana ya. Ada Diva Hani. Bangnya Utimang, adikku sayang ya. Selamat saja untuk yang baru saja bergabung. Terima kasih. Cuaca panas. Memang enaknya minum es, tapi jangan banyak-banyak sebanyak ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tampil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan. Terima kasih ya. Memang setiap orang tentu ingin tampil percaya diri, termasuk saat ada di sekolah. Ada yang memilih gaya rambut kekinian, memakai aksesoris hingga menggunakan make up tipis agar terlihat lebih rapi dan merasa nyaman. Di sisi lain, sekolah memiliki aturan mengenai seragam dan penampilan yang harus dipatuhi seluruh siswa.

0: penglihatan mulai kurang nyaman? Kini hadir Visos Patch, suplemen herbal yang diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan mata. Dengan bahan-bahan pilihan, Visos Patch siap menemani aktivitas Anda setiap hari. Kini Visos Patch bisa didapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856345454545. Visos Patch, tersedia di Bahana FM.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
0: Tepat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Tanggapan Bupati Pemalang Anom Widianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026 turut menyeret salah satu petugas polisi yang bertugas di lembaga antirasuah tersebut. Kita yang bilang dari republika.co.id untuk siang ini, yang bersangkutan merupakan ajudan pimpinan KPK dan disebut melakukan pemerasan untuk membocorkan penanganan perkara. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Wana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Kita sudah bergeser 37 menit lepas dari pukul 1 siang. Tetap kompak selalu dan masih tentang tampil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan. Terima kasih, ada Mbak Rina di Ngawi ya. Menurut saya tampil beda boleh, asal tetap sopan dan sesuai aturan sekolah. Benar sekali ya. Ada Mas Doni di Baron, sekolah itu tempat belajar, bukan ajang fashion show. Sama-sama benarnya ya. Kita tunggu opini Sobat Bana ya. Tema tampil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae?

0: Kelas A tahan 8-9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50-70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

dari turun 119 Ngawi Urbana ya. Terakhir yang SMS Mbak Vina di Pitu, sekolah juga perlu mendengar pendapat siswa soal aturan penampilan. Tidak bakal si beringin, jangan sampai penampilan mengganggu konsentrasi belajar. Jelas Sobat Bana, semua yang kita angkat tampil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Jajang Wibana, karena kita udah temani dari jam 12 hingga jam 2. Tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Gabah kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
9: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
11: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran. Cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga. Khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus teripkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
10: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
12: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal, dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih di Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
10: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
13: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik itu jangan sampai muncul satu, preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya ya tidak berani protes, tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
10: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
9: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
14: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Purane ya mas, aku nemu sing lebih.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Jadi komen gak bisa napas. Komen gak bisa napas.
1: Dalam hati.
2: Hampir saja komen menjadi tidak boleh tetap ya.
1: Gimana dong?
3: Komen jadi apa? Hampir
2: tidak member.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: hubungan kita sebenarnya buat siapa sih? Buat sosmed.
1: Maksudnya apa?
0: Bisa gak sih fokus sama hubungan kita yang nyata? Apakah tuh biar gak disetir sama konten?
1: Kamu tuh banyak drama deh. Bisa aja kan mereka benar.
0: Udah lah, Syak.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan.

0: Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Bune, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggohadi. Fenomena misterius di bekas tambang, ribuan ikan mati massal di perairan desa Meliwang, Tuban, pemicu kekhawatiran warga. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggohadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Fenomena-fenomena kematian massal ribuan ikan air tawar secara misterius melanda area bekas galian tambang di Desa Meliwang, Kecamatan Gerak, Kabupaten Tuban, hingga membusuk pada Senin 27 Juli 2026. Peristiwa yang diawali sejak Jumat 24 Juli 2026 memperlihatkan ribuan ikan megap-megap naik ke permukaan air dalam kondisi teler sebelum akhirnya tewas massal, yang memicu warga sekitar berbondong-bondong memanennya hingga meraih berkarung-karung ikan. Meskipun hingga saat ini belum ada laporan kasus keracunan dari masyarakat yang sempat mengonsumsi ikan tersebut, warga menyangkal dugaan faktor cuaca ekstrim karena kematian massal hanya terjadi secara spesifik di titik genangan tambang tersebut.
4: Luasnya tambang itu sekitar 1 hektar lebih, ya. Bekas galiannya semen gresik. Kayaknya sekitar 15 meter mas airnya kedalamannya. Dugaan masyarakat itu karena perubahan suhu, asalnya dari suhu panas menjadi dingin, itu jadinya ikannya itu pada stres.
3: Merespon fenomena viral ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban melalui Kapit Tata Kelola Lingkungan, Andi Setiawan, menyatakan akan segera menerjunkan tim ke lapangan untuk memetakan lokasi serta melakukan uji laboratorium guna memastikan kandungan racun atau penyebab pasti pencemaran. Di sisi lain, status kepemilikan lahan bekas galian C tersebut masih simpang siur dan saling tangkis. Pihak PT Solusi Bangun Indonesia menegaskan bahwa area tersebut bukan milik perusahaannya. Sementara pihak PT Semen Indonesia memilih belum memberikan tanggapan. Masyarakat kini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium DLHP untuk menguak faktor penyebab sekaligus menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab atas potensi bahaya lingkungan ini. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Pamsimas akhiri krisis air bersih di Desa Ngiliran, kini kembangkan lahan pertanian tetes di musim kemarau. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sebuah program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS mengakhiri krisis air bersih yang selama puluhan tahun dialami warga Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Setelah hampir seluruh rumah tangga menikmati layanan air bersih, pemerintah Desa Ngiliran kini mengembangkan jaringan air untuk mendukung pertanian dengan sistem irigasi tetes di kawasan perbukitan yang selama ini kesulitan air saat musim kemarau. Kepala Desa Ngiliran Karmo mengatakan, penyediaan air bersih menjadi prioritas utama pembangunan desa sebelum pengembangan berbagai unit usaha BUMDes lainnya. Menurut Karmo, kondisi geografis Desa Ngiliran membuat sekitar 2/3 wilayah permukiman berada di atas sumber mata air. Karena itu, pemerintah desa harus membangun sistem pemompaan yang mampu mengalirkan air sejauh hampir 2 km dengan elevasi sekitar 150 meter. Pembangunan dilakukan secara bertahap melalui program PAMSIMAS, hibah sambungan rumah, serta dukungan dana desa. Hingga kini total investasi pembangunan sistem air minum tersebut mencapai hampir 2 miliar rupiah dengan telah melayani lebih dari 500 sambungan rumah. Sebelum Pamsimas dibangun, warga di kawasan atas desa hanya mengandalkan sumber mata air kecil yang debitnya sangat terbatas saat kemarau. Dalam sehari, satu keluarga hanya memperoleh sekitar 100 hingga 150 liter air sehingga harus menghemat pemakaian atau penampungan air.
6: Mbah, kalau kembali ke atas tadi, Mbah, ya, warga di sana sebelumnya kalau musim kemarau kayak gini seperti apa, Mbah? Karena kan ya, air tidak bisa naik.
7: Ada sumber kecil, mereka harus berbagi, bahkan per hari mereka hanya mungkin dapat 100 liter, 150 liter maksimal.
6: Itu dibagi untuk, dengan 500?
7: Itu untuk kebagian, untuk per rumah itu hanya segitu aja, nggak sampai.
5: Berhasilan memenuhi kebutuhan air bersih kini menjadi modal bagi pemerintah Desa Miliran untuk mengembangkan sektor pertanian. Karmo mengatakan kapasitas sumur produksi yang dibangun pada akhir program Pamsimas baru dimanfaatkan sekitar sepertiga sehingga masih tersedia cadangan air yang dapat dialirkan ke lahan pertanian. Pemerintah desa berencana memasang pompa tambahan dan pembangunan jaringan irigasi tetes menuju kawasan pertanian hortikultura di dataran tinggi yang selama ini bergantung pada pengangkutan air menggunakan kendaraan pikap. Ia berharap pengembangan jaringan tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian sayuran, bawang merah, cabai, dan tomat yang menjadi komoditas unggulan warga di kawasan atas Desa Ngiliran.
7: Se-200 ribu, ya, mereka harus biayai bawah. Lah kalau kita pakai pompa teknologi itu paling ya sekitar 10 ribu lah per kubik. Artinya selisih itu tadi kan
6: cukup tinggi, ya?
7: Cukup tinggi. Iya. Jadi mungkin budidaya pertanian di atas nanti bisa meningkat karena ya menang di lahan.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Dukung sekolah rakyat, Dindik Ngawi kerahkan 14 guru dari sekolah reguler. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi terus mempersiapkan pelaksanaan program sekolah rakyat. Sembari menunggu rampungnya pembangunan fasilitas, Dinas Pendidikan atau Dindik Kabupaten Ngawi menugaskan 14 guru dari sekolah reguler untuk memperkuat operasional awal sekolah tersebut. Tenaga pendidik yang disiapkan terdiri atas 3 guru jenjang sekolah dasar atau SD dan 11 guru sekolah menengah pertama atau SMP. Seluruhnya dipilih dari guru yang bertugas di wilayah sekitar lokasi sekolah rakyat agar proses koordinasi dan mobilitas selama masa penugasan lebih efektif. Kepala Bidang Pemetaan Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dindik Kabupaten Ngawi, Lantik Kusuma Aji, mengatakan penugasan tersebut merupakan bentuk dukungan daerah terhadap program nasional yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Ia menjelaskan kebutuhan guru pada jenjang SD meliputi guru kelas, guru pendidikan agama, dan guru pendidikan jasmani. Sementara pada jenjang SMP, seluruh guru yang diperbantukan merupakan guru mata pelajaran sesuai bidang keahlian masing-masing.
9: Jadi untuk sekolah rakyat, kita diminta untuk perbantuan terkait dengan guru bantu. Terkait dengan guru bantu, kita memperbantukan ada 3 untuk guru jenjang SD, terdiri dari guru kelas, guru olahraga, dan guru agama. Kemudian untuk tingkat SMP, kita menugaskan 11 guru, itu terdiri dari guru mapel. Ya, guru mapel itu untuk jenjang SMP.
8: Menurut Lantik, hingga saat ini jadwal efektif penugasan masih menunggu arahan lanjutan dari Kementerian Sosial selaku penyelenggara sekolah rakyat. Meski demikian, seluruh guru yang telah ditunjuk sudah dipersiapkan agar dapat langsung bertugas ketika program mulai berjalan. Melalui langkah tersebut, Dindik Ngawi berharap pelaksanaan sekolah rakyat dapat berlangsung lancar sejak hari pertama tanpa mengurangi kualitas layanan pendidikan di sekolah induk tempat para guru bertugas. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Pemkab Lamongan siapkan pasokan air bersih hingga Oktober. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Lia.
10: Baik sobat, musim kemarau mulai terasa di Lamongan. Sejumlah wilayah sudah mengalami kekurangan air bersih, salah satunya Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sari Rejo. Sebagai langkah cepat, pemerintah Kabupaten Lamongan menyalurkan 25 ribu liter air bersih menggunakan 5 truk tangki untuk membantu kebutuhan warga sehari-hari. Bupati Lamongan, Bapak Yudonur Effendi, beliau mengatakan, distribusi air bersih ini merupakan penyaluran perdana dan akan terus dilakukan hingga Oktober mendatang, menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan. Adapun penyaluran dilakukan berdasarkan permohonan dari pemerintah desa agar bantuan bisa tepat sasaran. Tak hanya penanganan darurat, Pemkab juga menyiapkan solusi jangka panjang mulai dari normalisasi waduk di Dusun Walongkopo hingga pengembangan jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM menuju Kecamatan Sari Rejo. Agar persoalan krisis air bersih saat musim kemarau bisa diminimalkan di masa mendatang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: Seratus empat koma lima FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja. Ambil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan. Kita tunggu di 0856 345 4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Rahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya OO Bahana ya. Selamat sore, tetap kompak selalu. Dan masih kita tunggu Sobat Bahana untuk opininya ya, dengan tema tampil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebetulnya krisis air bersih akibat kekeringan di Kabupaten Tangerang, Banten semakin meluas. Berita yang dilansir Kompas.com untuk surat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang mencatat hingga kini kekeringan telah berdampak di 12 kecamatan dengan total 8.135 kepala keluarga terdampak. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Masih dari Trunoji 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Kita bahagia selalu karena itu yang paling penting ya. Ada Trisno tekan mati, itulah sobat Bana. Sebagai manusia yang sedang menjalani hidup bersama sobat Bana ya, sendaknya itu sampai nanti ya, ajal menjemput. Oke. Apa yang kita angkat sekali lagi sobat Bana, tampil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan. Setiap pelajar tentu punya cara masing-masing untuk menunjukkan dirinya. Ada yang suka dengan gaya rambut tertentu, memakai aksesoris, memilih outfit yang dianggap keren, atau menggunakan makeup tipis agar terlihat lebih percaya diri. Tapi sekolah juga punya aturan, seragam harus sesuai ketentuan. Rambut ada batasnya, aksesoris dibatasi, dan penampilan diharapkan tetap mencerminkan kedisiplinan sebagai pelajar. Kita tunggu opini Anda di 0856345 4545, tampil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Mana? Katanya minggu ini.
9: Iya, maaf pak. Iya.
8: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
9: Iya, secepatnya aku selesaiin.
8: Ya udah, aku tungguin ya.
9: Makasih ya pak. Seminggu lagi aku kirim final draftnya. Makasih.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Atmes ya, ego. Makanya sebetulnya jangan sampai ego ya. Yang sudah mandi, sudah cantik ataupun sudah ganteng, tinggal jalan-jalan sore ya bersama keluarga, mungkin bisa menikmati ngopi senja melalui Express Radio ya. Ini caranya, yang punya HP cari di Play Store ketik Express Radio ya. Kalaupun sudah temu, Anda bisa mendownload ya. Terus di situ ada logo Bana, pastikan bisa menombol, pasti bisa melihat kita ya, karena Radio Bana adalah satu-satunya radio visual. Oke, tampil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan. Tetap kompak, kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
2: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simple lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah, ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran. Cuman waktu bayar kris, kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah, ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga. Khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus tertibkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, ah, itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
3: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu, preman, yang kedua, begging, yang ketiga, jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Seratus FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya OO Bana ya. Tetap kompak, kita sudah memasuki di sesi yang kedua ya. Terima kasih banget yang sudah bergabung. Ada Fajar di Kedungan Lar ya. Kalau rambut sudah diatur sekolah, ya sebaiknya ditaati. Itu bagian dari disiplin. Benar sekali ya. Memang aturan soal rambut bukan sekedar soal penampilan, tapi juga bagian dari kedisiplinan siswa. Namun menurut Sobat Bana, apakah aturan rambut di sekolah saat ini sudah fleksibel untuk memberi ruang bagi siswa berekspresi? Nah, rapi dan disiplin tetap bisa berjalan beriringan dengan percaya diri. Dan tunggu opini sahabat Bandung di 0856 3545 4545.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio T5. Jangan pernah ya, jangan pernah sakiti hati. Mungkin seperti itu ya. Ada Mbak Wulan di Ngawi, tampil beda boleh, melanggar aturan jangan. Kreatif itu justru bagaimana bisa tetap keren tanpa melanggar tata tertib. Setuju banget ya, tampil beda sebenarnya nggak harus melanggar aturan. Justru disitulah kreativitas siswa diuji. Tapi tetap memakai seragam sesuai ketentuan. Rambut rapi masih bisa menunjukkan karakter lewat cara berbicara, prestasi, karya, atau kreativitas lainnya. Jadi keren itu bukan soal melanggar aturan, tapi bagaimana tetap bisa jadi diri sendiri tanpa mengganggu aturan yang sudah disepakati. Masih bersama saya, Obana, di ajang Ngopi Senja.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
5: Sahabat Tani utawi
4: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku

0: 아니야?
1: 아이씨!
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio. Sebenarnya namanya kita harus berpisah dulu di ajang ngopi senja ya. Dan Anda jangan kemana-mana, masih bersama saya Obana di ajang ngopi santai.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bina, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan pencarian ex-kader PDIP sekaligus buron kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku masih menjadi bahan pikiran bagi kelima pimpinan KPK. Tayang di lansir kompas.com untuk sore hari ini, Setio mengatakan pencarian Harun Masiku menjadi beban pikiran karena setiap pengungkapan perkara di KPK selalu menjadi sorotan publik, khususnya terkait keberadaan Harun Masiku dan status hukumnya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, kita ketemu lagi di sore hari ini Sobat Bahana ya. Dengan ceria, dengan senang hati akan mengajak Sobat Bahana untuk menikmati ngopi sate ya. Edisi hari Kamis 30 Juli. Kita hari ini tetap Sobat Bahana mengambil tema yaitu tampil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan. Tetap semangat, kita tunggu di 085 6345 4545.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: mengerti paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Neng kene sopo cah sing pejuang loro ati?
2: Ngacung!
1: Lemah! Cah lanang leo ngene kalo cawe itu klepek-klepek. Sepele mas.
3: Gak bahaya, tah?
1: Gak bahaya, tah?

0: move on ta?
1: Ndak mampu aku.
2: Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Bana bersama saya Awak Bana diajak ngopi santai ya. Edisi hari Kamis tanggal 30 Juli. Tetap kompak, semangat ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Ananda di Gendeng ya. Ekspresi diri penting untuk perkembangan anak, tapi tetap harus ada tasnya. Terima kasih. Nah, ekspresi diri memang penting supaya anak belajar mengenal karakter, membangun kepercayaan diri, dan berani menunjukkan kreativitasnya.

0: ada lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada tembang Udan Kangen ya. Kalau lagi kangen sama si dia sebut Bana, jangan khawatir ya. Pastikan Anda tetap bersama saya Oh Bana diajak ngopi spesial yang semuanya spesial untuk yang Anda cintai juga ya. Selamat sore. Ada siapa ini? Bayu di Paron ya. Make up tipis menurutku enggak masalah. Yang penting jangan berlebihan. Setuju banget ya. Siswa merasa lebih rapi dan percaya diri, tapi karena sekolah adalah tempat belajar, gunanya juga perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai make up justru berlebihan atau mengganggu kegiatan sekolah. Intinya bukan soal boleh atau tidak boleh tampil cantik, tapi bagaimana tetap terlihat rapi, natural dan sesuai tata tertib. Nah, kalau menurut Sobat Buana, make up tipis sekolah itu masih wajar apa enggak? Nah ini ya, kita tunggu opini Sobat Buana di 0856 345 4545, yaitu tampil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan.

0: SBS News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi menegaskan anggaran program makan bergizi gratis tidak semestinya dibebankan kepada anggaran pendidikan. Yang dilansir kompas.com untuk malam hari ini, sebab menurut MK hal itu berpotensi menghambat penyelesaian berbagai persoalan mendasar di sekolah sektor pendidikan seperti pemenuhan sarana dan prasarana sekolah serta gaji dan tunjangan guru. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News.

0: Dude Everywhere, Tadeus, Mas Fafa, terima kasih banyak.
1: Masuk.
0: Yo.
2: Channel Dude Everywhere.
3: Nih, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kaya to kopi,

0: من انگوری
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
2: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
3: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
2: Toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro.
4: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Tebak-tebak milku, oke kita langsung ke penelpon pertama.
9: Halo.
8: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
9: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
8: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
9: Mau.
8: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
9: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
8: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
9: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
10: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
9: Nutrisi langkahku.
8: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bana, radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Udah pisah miliknya Kuyon Maton dan Wis.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Intan, punya udah kita hadirkan yang berjudul Pisah ya. Semoga nggak pisah dengan orang yang Anda cintai ya, daripada harus hancur hati Anda. Nadia di Ngawi, anak sekolah juga butuh ruang untuk mengekspresikan diri. Jangan semuanya dilarang. Anak sekolah memang sedang berada di masa mencari jati diri, Sobat Bana ya. Jadi mereka membutuhkan ruang untuk ekspresi dan menunjukkan kreativitas. Jangan sampai semua bentuk perbedaan langsung dianggap salah. Namun, ruang ekspresi tetap perlu batas agar tidak mengganggu proses belajar maupun melanggar tata tertib.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
2: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simple lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran. Cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga. Khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus tertibkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, ah itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
3: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu, preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tepuk tangannya di sini mana dong buat Boys Music. Masya Allah.
1: 104,5 FM Bahan Aradimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Badai Biru ya. Miliknya si cantik jangkung Octavia. Oh, is, ya. Semoga tidak ada badai. Selamat malam, terima kasih. Kita lanjut untuk sahabat mana yang kepengen bergabung ataupun malam hari ini yang apa nih selesai untuk belajar, khususnya anak-anak sekolah ya, ada di sekolah kita. Tetap semangat belajarnya, ketika ada PR langsung segera dikerjakan daripada besok harus lupa ya. Nah, ambil beda di sekolah, ekspresi diri atau melanggar aturan. Kita tunggu untuk sahabat mana yang kepengen bergabung ya. Di 0856345 4545. Banyak yang sudah apa ini di 0856345 4545 ya. Nah, ada Salsa di Kang Jati. Menurutku aturan penampilan penting supaya nggak ada yang terlalu mencolok ya. Penampilan memang bisa membantu menciptakan suasana sekolah yang rapi, tertib dan tidak terlalu mencolok. Dengan adanya aturan, siswa juga belajar bahwa ada tempat dan situasi tertentu yang harus mengikuti ketentuan bersama. Tapi yang perlu diperhatikan adalah aturan juga sebaiknya jelas, masuk akal dan tidak berlebihan. Ya, tunggu opini sobat Bana di 0856345 4545.
2: Durchschnittlich sauber.
3: Ja, natürlich.

Thank you.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lah nek kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
8: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
7: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Cengya, cuanen, nendom, game, nendom.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Benak Pasal Hukum Ex Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adiansah. Febri Adiansah mengatakan penyidik Kejaksaan Agung harus membongkar misteri pemilik dari emas 74 kg yang ditemukan di rumah kliennya yang berlokasi di Sentul, Jawa Barat. Dan yang dilansir kompas.com untuk malam hari ini, Febri mengatakan Kejagung harus menjawab misteri kepemilikan emas tersebut secara hukum. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang dicariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih, dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, kamu lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku sanggup. Blah!

104,5 FM Bana Radio. Terima kasih banget ada Nisa ya di Jogodogo. Jangan sampai aturan penampilan justru membuat siswa minder dengan dirinya sendiri. Aturan penampilan seharusnya mengajarkan kerapian dan kedisiplinan sobat Bana ya, bukan membuat siswa merasa kurang percaya diri atau malu dengan dirinya sendiri. Setiap anak punya karakter dan keunikan masing-masing. Nah, tunggu di 0856345 4545 untuk sobat Bana yang kepengen bergabung dan tema tampil beda di sekolah, ekspresi diri, atau langgar aturan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi

0: pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat Elephant Herpes Virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

105.5 FM Banana Radio. Sahabat Banana, nampaknya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Santai ya, edisi hari Kamis tanggal 30 Juli dengan mengambil tema Ambil Beda di Sekolah, Ekspresi Diri atau Melanggar Aturan. Dari Truno Joyo 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikhlasku bahagiamu.
1: Tak maem. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

대한 희부람. 사atnya Anda menikmati ngopi santai.

0: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C repot wiwitane manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
7: I wrote this song with my friend Blood Pop for the film Top Gun Maverick in my studio basement. It's deeply personal for me, and I think that we all need each other. We need a lot of love to walk through this life. And we all need a hero sometimes. There's heroes all around us in unassuming places, but you might find that you can be your own hero, even if you feel broken inside.

0: 呦喂！
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
4: Milku susu Belgiaku.
0: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang. And action. Mama, this shit is unreal. I just signed a new record deal. They said I'ma get a new car and a big house on the hill. They said I'ma shine like a star, go far, get lost in the field. Pay the cost to be the boss and I will. Put some ice in my grill, write your name in my will. 'Cause we got it now, everything that we ever wanted. We buy it now.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
3: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya, dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah, ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran, cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah, ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga, khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus diterapkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
2: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
4: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
2: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
5: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu, preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
2: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: 107,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit, bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Mas, pakai mau pesen pastry.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Hari ini saya ingin mengundang salah satu teman saya yang kemarin sempat curhat dan saya jadiin lagu gitu. Namanya Uce.
2: Aduh maaf ya, deg-degan, saya bukan orang depan panggung.
1: Dan hari ini Cek, asik. Aduh. Hari ini gue sebagai teman dekat lo, gue akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengenang bahwa kita pernah berjuang melewati itu semua, Cek.

lebih nangis karena aku sampai detik ini pun kalau dengar lagu itu aku malah ngerasa kayak bangga banget dan terima kasih banget buat Mama, buat Mama.

0: ya.
1: Amin.
0: Mau dari cerita siapapun, inspirasinya mau dari mamang sendiri, atau dari teman-teman dekat, atau mungkin orang-orang yang curhat dari Instagram. Kalau misalnya nanti akan sampaikan ke hati.

0: pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi
1: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
2: Kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
3: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

0: ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
8: Sing nang toko, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
10: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
4: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik,

0: juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
5: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, ketika mendengar kata korupsi, yang terbayang biasanya adalah uang negara yang hilang. Tapi kali ini, dampaknya bukan hanya soal angka, ada makhluk hidup yang ikut menjadi korban. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya berinisial CA sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan. Kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Dana perusahaan diduga digunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya, termasuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dipakai untuk merawat satwa dan memperbaiki fasilitas diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dampaknya sangat memprihatinkan. Menurut penyidik, kualitas pengelolaan kebun binatang menurun, kandang menjadi kurang terawat, fasilitas rusak, dan sejumlah satwa terlihat kurus hingga sakit. Bahkan ada satwa yang mati. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Dumbo, bayi gajah Sumatera yang lahir pada tahun 2019. Dumbo meninggal pada Desember 2021. Saat itu, penyebab kematiannya didiagnosis akibat 11 herpes virus, yaitu virus yang memang dikenal sangat mematikan bagi anak gajah. Namun, kasus korupsi ini kembali mengingatkan kita bahwa kualitas perawatan satwa juga menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan mereka. Sobat Bahana, satwa di kebun binatang sepenuhnya bergantung pada manusia. Mereka tidak bisa memilih tempat tinggal, tidak bisa mencari makan sendiri, dan tidak bisa menyuarakan penderitaan yang mereka alami. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan satwa bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya, ada kehidupan yang harus dijaga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bahwa amanah mengelola fasilitas publik bukan soal administrasi, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup yang berada dalam perlindungan kita.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
6: toko Sumber Tani
7: Desa Sumber Kradenan Bluro,
8: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bluro,
9: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
10: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
12: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Wow.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
5: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
6: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
4: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari mie sedap!
0: Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
0: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah pelitanya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
0: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
3: Yeah.
4: Oh begini, gaya rockstar masuk rumah.
5: Kenapa ini, ada apa?
4: Coba sini, gitar kamu. Ini. Kamu gak lihat ayah kerja keras setiap hari? Bukan tepuk tangan orang yang bisa bikin kamu makan. Apa susahnya sih nurut?

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Dan yang paling terasa sekarang, Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan, momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Mm-hmm.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Tandan ini gini ya,
3: Mas ini gini ya berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, awal dewe pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya, wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Cekah. Rasa teko alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di Ajang Ufi Special di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Di tanggal terakhir bulan Juli ini Sobat Bana. Besok nih sudah memasuki bulan Agustus. Nah ini saatnya gitu ya Sobat Bana menikmati kepadatan-kepadatan kegiatan bulan Agustus yang menyenangkan pastinya. Apalagi bulan Agustus tuh banyak banget mesti ya namanya. Pertama, kegiatan sekolah, kegiatan karang taruna, kegiatan kantor ataupun kerjaan Sobat Bahana, ataupun kegiatan-kegiatan sama teman-teman gitu. Masih banyak banget Sobat Bahana, apalagi memperingati hari kemerdekaan gitu ya. Jadi saran Bila sih disiapin badannya, dompetnya, waktunya ya Sobat Bahana. Semoga bisa gitu ya memenuhi kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa Sobat Bahana hadiri gitu ya. Nah kalau ngomongin bulan Agustus nih Sobat Bahana, pastinya kita juga harus nyiapin gitu ya, gak hanya kesehatan badan ataupun badan kita untuk ikut kegiatan, tapi kita harus nyiapin juga penampilan-penampilan yang heboh kalau menurut Bila. Karena apa? Karena masih bulan Agustus sebanyak banget kegiatan yang pakai dress code Sobat Bahana. Rata-rata sih kayak gitu gitu ya, kalau gak merah putih gitu ya, yang lainnya bisa ditentuin gitu ya. Nah ngomongin soal penampilan juga nih Sobat Bahana, kayak tema hari ini tuh good looking. Nah, Sobat Bahana tahu gak sih good looking itu apa? Atau tema hari ini tuh good looking di sekolah harus ikut tren ataupun jadi diri sendiri. Nah, ini nih ngomongin tentang sekolah lagi Sobat Bahana. Tapi Bila akan tarik ke harus ikut tren atau jadi diri sendiri gitu. Nah, good looking di sekolah contohnya kalau penampilan kita beda kayak kemarin gitu ya, ataupun kita suka banget ngerawat diri ataupun upgrade lah gitu Sobat Bahana. Kalau ada tren dikit kita ikutin, emang cocok gitu Sobat Bahana. Atau jadi diri sendiri, contohnya diri sendiri-sendiri itu mungkin kita nggak terlalu membedakan diri kita, harusnya kita tuh gini tapi kita malah buat gini gitu. Kalau menurut Sobat Bahana gimana good looking di sekolah itu harus ikut tren atau dari jadi diri sendiri, apalagi buat remaja? Nah ini dia, buat remaja Sobat Bahana yang masih statusnya pelajar ataupun di sekolah gitu ya. Nah menurut kamu gimana? Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

101,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah spill tema hari ini nih Sobat-sobat Buana semuanya. Dan pastinya tema hari itu masih dengan dunia persekolahan dan remaja nih Sobat Buana. Apa tuh Sobat hari ini? Tema hari ini tentang good looking Sobat Buana. Apa sih good looking itu gitu ya? Good looking tuh Bila kebayangnya soal penampilan ataupun pertama gaya rambut, outfit gitu ya, makeup, skincare hingga aksesoris di seseorang gitu ya. Good looking tuh gak hanya soal wajah aja Sobat Buana, ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya. Kalau penampilannya bagus ataupun keren dan mungkin rapi, itu yang disebut good looking gitu ya. Tapi kalau di sekolah ya Sobat Buana, kalau di sekolah kan gak mungkin pakai outfit aneh-aneh gitu ya. Mungkin kalau cowok gitu ya bisa banget good lookingnya dinilai dari gaya rambut, terus habis itu kerapiannya pakai baju, pakai sepatu dan kaos kaki yang matching ataupun harus sesuai peraturan gitu ya. Kalau perempuan bisa banget di jilbabnya rapi, wajahnya cantik berseri gitu ya. Habis itu badannya bersih gitu ya, rapi dari ujung kaki sampai ujung kerudung. Mungkin kalau gak pakai kerudung, pakai dari ujung rambut gitu ya. Nah itu semua Sobat Buana, menurut kamu nih mengikuti tren, harus mengikuti tren atau jadi diri sendiri gitu ya. Banyak banget orang ataupun para remaja apalagi yang rasa ingin tahu dan mencobanya tuh tinggi banget Sobat Buana zaman sekarang. Apalagi para Gen Z ini, karena Gen Z dan Alpine ya, pastinya tuh dari rasa ingin tahu dan ingin mencoba ini gitu ya. Banyak sekali orang yang mencobakan tren gitu ya, tren-tren baru yang mungkin baru booming, baru muncul gitu ya, langsung aja dicoba tanpa berpikir panjang gitu ya. Nah tapi kalau ada seseorang yang tidak nyaman tapi tetap mengikuti tren, kalau menurut Bila itu seseorang yang tidak menjadi dirinya sendiri. Nah gimana sih menurut kamu kalau good looking tuh harus ikut tren atau tetap jadi diri sendiri nih? Kalau kamu sendiri gimana? Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini nih di 085634545 45 45. Atau kalau menurut kamu sendiri, kamu merasakan gitu ya, lagi mengalami aku tuh pengen berubah gitu ya, pengen ikut tren tapi aku gak nyaman sama tren zaman sekarang. Nah kamu mesti bingung, tetap jadi diri sendiri atau kita harus mengikuti tren? Nah boleh banget nih diceritain sama Bila di pagi hari ini di 085634545 45 45.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya.
2: Yeah.
0: Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bayana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini yang tadi udah ngobrol banyak banget sama sobat Bayana semuanya gitu ya. Apalagi tentang good looking nih sobat Bayana, penampilan. Siapa sih gak merhatiin penampilan gitu ya. Semua orang tiap hari tuh harusnya memperhatikan penampilan kalau menurut Bila. Karena satu, kalau kita keluar, kalau kita habis mandi gitu ya, kalau kita mau kemana-mana, penampilan is number one gitu sobat Bayana. Tapi dari itu semua ada satu yang ketinggalan nih sobat Bayana, kenyamanan. Kenapa sih ketinggalan gitu ya? Banyak orang mungkin yang terlalu memperhatikan penampilan tapi tidak terlalu memperhatikan kenyamanan. Padahal kenyamanan itu adalah yang kita rasakan gitu ya, ketika kita memakai suatu pakaian, ketika kita memakai gaya rambut gitu ya. Contohnya kita nggak nyaman, nggak pede juga sama gaya rambut yang mungkin di belah tengah gitu, tapi kita tetap memakainya ataupun tetap pakai rambut itu karena mungkin lagi tren. Nah, itu contohnya sobat Bayana kalau nggak jadi diri sendiri. Nah, kalau menurut kamu, kamu harus mementingkan yang mana nih? Harus mengikuti tren atau harus menjadi diri sendiri? Contohnya kita harus mementingkan kenyamanan kita gitu ya. Tetap tampil pede, cantik dan good looking, ataupun ganteng dan good looking, tapi tetap memperhatikan penampilan serta kenyamanan dan jadi diri sendiri. Nah, kalau menurut Bila sih harusnya itu ya sobat Bayana. Kalau menurut kamu gimana? Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545. Dan apa aja sih menurutmu kenyamanan itu, dari kenyamanan berpakaian mungkin, atau kenyamanan tuh bisa mempengaruhi apa saja? Kalau menurut Bila, kenyamanan itu bisa mempengaruhi bagaimana cara kita percaya diri gitu di depan umum. Kalau kita nyaman, kita mesti percaya diri. Oh, ternyata aku tuh pakai ini tuh cantik, ternyata aku pakai ini tuh keren gitu. Kalau cowok, sepatu ini tuh cocok buat aku bakal pede kalau pakai ini. Kecuali gitu ya, kalau kita mengikuti tren, kita beli sepatu yang kayak tren, yang lagi ngetren gitu sobat Bayana. Nah, itu bisa jadi ya, ternyata sepatunya tuh keras banget ya, dipakai tuh gak nyaman kalau jalan. Nah,

101,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayonet Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, semua orang beli bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah ngajak Sobat Bayonet ngobrol dari tadi jam 6 ya ternyata. Dan ternyata Sobat Bayonet pagi hari dia juga ngopi spesial ini gitu

ya. Sesi pertama sama Bila di pagi hari ini tuh udah selesai gitu ya. Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua di Sobat BN ya. Pastinya nanti kita akan ngobrol lagi di jam 7 sampai jam 8 nanti. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrolin tentang tema hari ini dan cerita-cerita Sobat BN semuanya. Nanti Bila spill deh dari tema good looking di sekolah harus mengikuti tren atau jadi diri sendiri. Nah menurut kamu gimana? Ini sedikit sensitif ya Sobat BN, karena mungkin bagaimana cara kita tuh update dengan perkembangan tapi juga mementingkan diri sendiri. Contohnya kalau kita harus mengikut orang lain atau kita pergi sendiri gitu Sobat Buana. Kita mementingin orang lain atau diri sendiri. Nah itu bimbangnya Sobat Buana. Kalau menurut kamu gimana? Atau tergantung situasi dan kondisi gitu ya. Nah boleh banget itu pertanyaan jawaban yang mungkin masih ngambang banget tergantung situasi dan kondisi kak gitu. Karena kita kan nggak tahu nanti yang terjadi apa gitu. Nah tapi Sobat BN, kita harus punya plan ya untuk gimana cara kita mentingin diri sendiri ataupun harus mengikuti tren zaman sekarang. Nah buat kamu yang mau cerita di pagi hari ini boleh banget di 0856345454545 atau yang mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini boleh banget nih. Bila tungguin sama nanti jam 8, Bila akan kembali lagi juga Sobat BN di jam 7 sampai jam 8 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di BN FM Ngawi.